0: Lawan jangkau lebih dari 41% dari total 240.000 keluarga, 189.000 labia pelaku usaha di Sabale Kecamatan di Kota Padang. Terlebih dari berbagai tantangannya, sensus ekonomi ditujukan untuk memetakan potensi sekaligus untuk pergeseran struktur ekonomi Kota Padang dari sektor ekonomi fisik Sarato menuju ke industri ekonomi kreatif geodigital. Dan secara pandangnya, Dinas Perhubungan Dishub Kota Padang menyiapkan penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai sebagai langkah modernisasi layanan parkir sekaligus menekan praktik pungutan liar. Program KO ditargetkan mulai diterapkan paling cepat bulan September 2026 sudah anggaran APBD perubahan disahan. Kepala Dinas Perhubungan Dishub Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk penerapan sistem pembayaran parkir elektronik atau non-tunai dan kini telah mendapat persetujuan. Tahap awal pelaksanaan kadir dilakukan lewat proyek percontohan di dua jalan utama Kota Padang, bentuk di Jalan Patimura, Kecamatan Padang Barat. Yudi menyalakan di kawasan itu dipasang kamera CCTV berbasis kecerdasan buatan atau AI dan mampu mendeteksi serato menghitung jumlah kendaraan secara real time, sehingga kemungkinannya seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara transparan.
1: Dalam anggaran awal kan nggak ada, saya masukkan bulan Mei, belum ada dianggarkan, jadi saya usulkan di anggaran perubahan program itu. Jadi pelaksananya nanti ya paling cepat ya September, karena butuh anggaran kan, mungkin kita melaksanakan program nggak ada anggaran. Sudah kita usulkan anggarannya, sudah disetujui APBD perubahan. Rencana kita kan itu ada ruas jalan yang kita jadikan pilot project ya untuk sistem ini, di mana nanti pendapatan itu betul-betul real, jumlah kendaraan itu dihitung secara pakai CCTV dengan program sehingga dia bisa tahu berapa jumlah yang parkir itu secara real.
0: Menurut Yudi, sistem digital itu diharapkan mampu menutup celah terjadinya pungutan liar serta kebocoran penerimaan parkir. Selain itu, pembayaran non-tunai kamagia kemudahan untuk masyarakat karena transaksi dapat dilakukan secara cepat tanpa menggunakan pitih tunai. Dan secara pandangnya, Kabupaten Pasisir Selatan menjadi salah satu daerah penyumbang produksi padi tagadang di Sumatera Barat jo kondisi surplus bare setiap tahunnya. Tapi tingginya produksi itu dinilai alun sajalan jo paningkean kesejahteraan petani nan masih mahadoi berbagai tantangan. Pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas Rafnel Azari menyoroti paradoks ketahanan pangan di Kabupaten Pasisir Selatan. Meski menjadi salah satu daerah jo produksi padi tertinggi di Sumatera Barat, tapi tingkat kemiskinan di daerah itu masih tergolong tinggi. Rafael mengatakan produksi padi pasisir, maksud kami produksi padi Pasisir Selatan mencapai sekitar 175 ribu ton gabah kariang yang digilang di 2025. Tapi capaian itu alun berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
2: 25 itu di 175 ribu ton gabah kering giling, bahkan di sebelum tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi, sudah di 200 ribu ton. Tapi ada satu problem yang lebih penting untuk dilihat. Problemnya adalah ternyata ini kemiskinannya juga tinggi. Kemiskinan di Pesisir Selatan itu di angka 6,5% sampai 7% gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan persoalan ini, bagaimana peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi kunci. Hal ini menunjukkan sebetulnya kepada kita kan terjadi paradok ya.
0: Menurutnya kebijakan pembangunan pertanian selama masih baru orientasi di peningkatan produksi. Padahal perhatianan samo perlu diagiakan ke peningkatan pendapatan jo nilai tambah dan ditarimo petani. Dan sana pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka program panggung apresiasi seni sebagai ruang ekspresi untuk komunitas jo sanggar seni di Sumatera Barat. Kegiatan nan diadakan setiap Sabtu malam ko di panggung baru Taman Budaya Sumatera Barat menjadi wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karyanya. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi mengatakan panggung apresiasi seni ko merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan para pegiat seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung 100 seluruh fasilitas pendukung, sementara komunitas seni mengisi pertunjukan secara bergilir. Inyo mengajak seluruh komunitas sanggar sarato grup musik dan punya karya untuk mendaftarkan diri lewat Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya program itu diarahkan menjadi agenda rutin dan mampu untuk menghidupkan ekonomi seni di daerah.
3: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini, nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat yang bagus boleh tampil di sini. Ya, kita ramaikan. Nanti di sini ada UMKM-UMKM bisa jualan juga. Jadi ekonomi berputar, setuju?

0: Fasko menambahkan, selain menjadi ruang berkesenian, kegiatan ini diharapkan menggiat dampak ekonomi untuk masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan untuk pelaku usaha mikro ketek Jemananga UMKM untuk berjualan selama kegiatan melangsung sehingga terjadi perputaran ekonomi. Dan sana pandaga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang tarui mengupayakan 30% anak di daerah konan alum punya kartu identitas anak atau KIA supaya capek mendapatkannya. Salah satunya, Jo melakukan layanan langsung ke sekolah. Kepala Disduk Capil Kota Padang, Ances Kurniawan mengatakan, kepemilikan KIA alam mencapai 70% dari 266.000 anak. Jumlah di muka sui alam melampaui target nasional dan ditetapkan segadang 60%. Baik itu kata Ances, Disduk Capil Kota Padang tarui mempercapai penerbitan KIA supaya seluruh anak usia 0 sampai menjelang 7 balai tahun punya identitas resmi. Upaya yang dilakukan supaya 30% lain anak bisa mendapatkan KIA, yaitu Jo mempalue sosialisasi, Jo menghadirkan layanan jemput bola. Salah satunya Bakarajo Samo, Jo Dinas Pendidikan, Jo Kebudayaan Kota Padang untuk membuka layanan di sekolah.
1: Warga masyarakat Kota Padang yang belum memiliki kartu identitas anak bagi anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Jadi kartu identitas anak ini adalah bentuk perhatian negara kepada seluruh warga negara yang belum memiliki KTP. Jumlah penduduk Kota Padang wajib KTP 695.000. Jadi sisanya 206 itu adalah target yang harus kita terbitkan kartu identitas anak.
0: Menurutnya, petugas Disduk Capil Kota Padang kamambiak foto siswa langsung di sekolah, sehingga orang tua tidak perlu menyiapkan pas foto. Kegiatan itu sekaligus untuk mendukung program unggulan pemerintah Kota Padang, yaitu Padang Melayani, dan menghadirkan pelayanan publik lebih dakek kepada masyarakat. Dan sana pandangnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat mengimbau masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk memanfaatkan fasilitas rumah tunggu kelahiran RTK dan alat disadiokan pemerintah. Fasilitas IKO ditujukan terutama untuk ibu hamil beresiko tinggi dan membutuhkan akses lebih dakek jo fasilitas pelayanan kesehatan menjalang persalinan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Dr. Gina Alesial, mengatakan keberadaan RTK ko diharapkan dapat memperpendek jarak tempuh ibu hamil menuju ke fasilitas kesehatan. Langkah ko sekaligus untuk meminimalisir resiko ketelambean penanganan kalau terjadi kondisi darurat waktu proses persalinan. Pihaknya menjelaskan RTK dapat dimanfaatkan di ibu hamil, ibu nifas, baik itu pulau bayi yang baru lahir, dan membutuhkan akses labia dake jo fasilitas kesehatan. Prioritas ko diagiakan ke kehamilan yang beresiko, mode punya riwayat komplikasi persalinan atau kondisi medis nang kronis, diantaranya diabetes, hipertensi, jo penyakit jantung, untuk mempertimbangkan ketersediaan tampe.
2: Rumah tunggu kelahiran merupakan hunian sementara di dekat fasilitas kesehatan rujukan yang disediakan bagi ibu hamil, terutama yang berisiko tinggi, dan pendampingnya. Tempat ini ditujukan agar mereka dapat tinggal di dekat lokasi persalinan menjelang hari perkiraan lahir atau HPL untuk meminimalisir risiko keterlambatan penanganan darurat. Fungsi utama dari rumah tunggu kelahiran ini yaitu mendekatkan akses, di mana memperpendek jarak tempuh dari rumah ibu hamil yang biasanya berada di daerah pelosok atau yang sulit dijangkau. Yang kedua, untuk menghindari persalinan perjalanan atau di rumah tanpa bantuan tenaga medis.
0: Gina menambahkan, selama berada di RTK, pasien didampingi jo surang anggota keluarga atau kader kesehatan, jo mendapat konsumsi selama masa tinggal. Dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan kondisi pasien lewat puskesmas atau fasilitas kesehatan berada di sekitar lokasi RTK. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisuap basuo baliak joka bandang lain pulau, pada wakatunan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Michi Aryani mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini, bisuap basuo baliak joka bandang lain pulau.

Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuk saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
6: Iya.
5: Tuh tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atuh bawang putih 5.000 piti. Atuh bayam sekabe ibu.
6: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
5: Aku Bu baliknya 55.500 lah ibu.
6: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
5: Santai ya Bu.
6: Nggak ada piti ketek dia.
5: Oh iya Bu.
6: Aku nyo scan barcode selah.
5: Wih canggih Bu Ma.
6: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sarang Pandangan. RRI Padang, semarakan puncak Pesta Bola Dunia 2026. Jo beragam kegiatan, salah satunya nonton jo dengar bareng. Serta kegiatan menarik lainnya di Auditorium RRI Padang. Kepala RRI Padang Yulian Esa Abah mengatakan radio punya keunggulan dalam menyajikan pertandingan melalui penyampaian sportcaster yang handal serta mudah dipahami pendengar. Menurutnya siaran final Piala Dunia menjadi momentum untuk mempertegas komitmen RRI sebagai media layanan publik yang bisa diakses seluruh kalangan. Jadi RRI Padang ingin memastikan euforia final Piala Dunia 2026 bisa dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk dunsana-dunsana kita dan penyandang tunanetra. Yulia menambahkan, jelang debat berlangsung program 1 RRI Padang itu juga madokan siaran Ruang Rindu hingga kick off pertandingan Argentina kontra Spanyol dimulai. Untuk kini kok program Ruang Rindu yang biasanya hanya sampai jam 10 malam, khusus untuk tadi malam itu disiarkan hingga jelang pertandingan. Spesial lagu-lagu pilihan teman kenangan dibawakan langsung Jo juara bintang radio lawas mulai dari tahun 60-an hingga 90-an. Momen itu dihadirkan sebagai ruang dangan nostalgia untuk pandangan-pandangan setia RRI. Komitmen Iko mendapat positif pulau sambutannya dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio Televisi BRTV Sumatera Barat. Ketua BRTV Sumbar Martin Sohendri menilai kalau radio masih menjadi media yang paling dake mudah diakses untuk penyandang tunanetra, terutama untuk yang mengikuti peristiwa olahraga yang berskala dunia.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dan sana pandangnya, pemerintah Kabupaten Aga mengusulkan sebanyak 339 warga terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu mendapatkan bantuan jatah hidup atau JADUT ke Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Agam Vila RD mengatakan, kini kok masih dalam proses validasi data kependudukan, jo verifikasi lapangan bantuan JADUT untuk tahap 2. Data itu masih bergerak, karena bisa jadi ada penambahan atau berkurangnya saat sudah proses validasi. Pemkab Agam menurut Vila RD berusaha untuk memaksimalkan supaya seluruh korban bencana hidrometeorologi mendapatkan JADUT. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat dan alu mendapatkan bantuan supaya basabah karena sedang dalam proses validasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang tarui mengupayakan 30% anak di daerah itu dan alu mempunyai kartu identitas anak KIA supaya secapeknya mendapatkannya. Salah satunya, jom melakukan layanan langsung ke sekolah. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kuniawan mengatakan, petugas Disdukcapil Kota Padang membiak foto siswa langsung di sekolah sehingga orang tua tidak perlu menyiapkan pas foto. Kegiatan itu sekaligus untuk mendorong program unggulan pemerintah Kota Padang, yaitu Padang Melayani, yang menghadirkan pelayanan publik labia dake kepada masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, pameran New Festival Industri Kreatif YGX Padang International Animation and Game Expo itu diadakan dari tanggal 25 hingga 27 Juli 2026 sebagai ajang perdana yang menampilkan potensi industri animasi dan pengembangan game di Sumatera Barat. Kegiatan Niko digagas untuk mempertemukan pelaku industri, institusi pendidikan, pemerintah, serta masyarakat dalam ekosistem industri kreatif. Ketua Panitia PIAGEX Bayu R. Fajri mengatakan penyelenggaraan PIAGEX ini dan sana pandangan merupakan langkah awal untuk membangun ekosistem animasi jogem dan labiah kue di Sumatera Barat. Menurutnya, selama ko banyak masyarakat nan alu mengetahui daerah itu mempunyai studio animasi ataupun pengembang game jokarya yang tarui menembus pasar nasional hingga internasional. Jadi, rencana pandangnya PIAGEX itu tidak hanya menghadirkan pameran karya animasi jogame, tetapi ada lomba, ada seminar, serta talk show yang melibatkan narasumber dari dalam ataupun luar negeri. Sejumlah pelaku industri kreatif dari Bali hingga ke Malaysia dijadwalkan turut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Disiko Bayu berharap PIAGEX itu bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan industri kreatif di Sumatera Barat kepada masyarakat sekaligus untuk mendorong lahirnya lebih banyak talenta muda di bidang animasi serta pengembangan game.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
0: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
2: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
0: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
3: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, hujan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Agam di Sabtu 18 Juli 2020 malam menyebabkan tanggul Sungai Batang Tumayo, Nagari Sungai Batang Agam jebol, memicu banjir di kawasan pemukiman warga. Dalam hal itu ratusan warga terdampak, sementara proses evakuasi itu dilakukan dari tim gabungan. Jokini warga mulai balik ke rumah untuk membersihkan sisa lumpur jo material banjir. Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono mengatakan hujan dari namalangsong siang hingga malam hari itu menyebabkan debit air sungai di Batang Tumayo meningke hingga meluap. Jebolnya tanggul pembatas membuat aliran sungai berbelok ke kawasan pemukiman. Salah satu merendam puluhan rumah di Jorong Kubu, Jo di Jorong Labuah, Kabupaten Agam. Atau menjelaskan kalau laporan kejadian diterima Basarnas pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan itu, tim Basarnas bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah Nagari, Jorelawan itu langsung menuju ke lokasi. Mengevakuasi warga dan terjebak menggunakan palsar vertikal, serta evakuasi menuju ke tempat yang lebih aman. Atau menyampaikan berdasarkan pendataan sementara dari BPBD Agam, ada 250-an warga dan terdampak akibat dari banjir itu. Sebagian gadang sempat mengungsi ke rumah kerabat atau di rumah saji terakhir. Namun dan sana pandangnya para pengungsi sebagian gadang itu kapatal mengalah balik ke rumahnya masing-masing karena kondisi banjir dan mulai menyurut.

Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni Karak dan Kaliang. Kata Karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata Kaliang atau Keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, lampu ke 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kini kau dan sana banyak nan aktivitasnya ala mulai berjalan bantu biasanya. Tetap jam 7 tadi masuk pagi kok. Atau mungkin agak sedikit talambek, sakit talambek dibandingkan nan biasanya. Dan sana mungkin dek adonan sedang bagadang tadi. Kini kok mudah-mudahan jo istirahat sakit dulu, Allah bisa balik ke rutinitasnya batu biasanya. Dan pastinya program PRR Padang hadir selalu mengawanan dan sana pandangnya. Kini ko di Sumangai pagi bisa didengarkan di siaran terestrial kita di 92.4 MHz, atau bisa dengarkan mulu melalui aplikasi RR Digital. Jadi dimanapun berada dan sana tetap bisa mendengarkan siaran program PRR Padang.

0: Sana Padaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menuntaskan normalisasi Sungai Batang Anai di Nagari Anduru yang Kecamatan Dua Kali Sabalai Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sesudah aliran sungai itu berubah akibat dari bencana hidrometeorologi dan terjadi pada akhir 2025 lalu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, El Abdes Amarsyah menjalankan normalisasi dan dikerajukan selama sekitar 2 bulanan itu menjadi langkah penting dalam mengurangi resiko bencana sekaligus memulihkan konektivitas masyarakat dan sempat terganggu akibat dari perubahan arus sungai. Jauh aliran sungai yang balik ke posisi samulo, maka jembatan darurat yang sebelumnya tidak dapat difungsikan, kini balik menjadi akses utama warga untuk beraktivitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya dun Sana Pandanga. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Solo menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp195 juta kepada 284 pelajar dari keluarga kurang mampu. Ketua Basnas Kota Solo, Zaini, mengatakan bantuan itu bersumber dari dana zakat, infak, josadaka, ZIS yang dihimpun dari Muzaki untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Diinformasikan kalau bantuan siswa SD juga SMP diagih dalam bentuk paket perlengkapan sekolah yang meliputi seragam, tas, jubuku tulis. Sedangkan untuk siswa disalurkan dalam bentuk uang tunai. Unsur kami siswa SMA disalurkan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga, ala pukul 9:09 waktu Indonesia Barat kini ko dan sana. Dan pastinya, moga-moga kita harapkan apapun kegiatan kita hari ko lancar sajo seluruhnya. Biasanya kalau di hari Senin jam 9 itu ada informasi ataupun dialog seputar komunitas. Nah kalau di Sumatera Barat kok peta komunitas hobi itu gadang didominasi ada beberapa di antaranya itu hobi modern, ada hobi kreatif, ada hobi yang sangat lekat pula jo kearifan masyarakat di ranah Minangko. Ada beberapa di antaranya komunitas hobi yang bisa disebut jaringannya cukup gadang, basis masanya masif dan paling aktif di Sumatera Barat. Salah satu di antaranya adalah komunitas yang berkaitan sama para pencinta peliharaan burung. Apa itu dun sana? Sesudah kok kita bagi. Kita nikmati dulu lagu nambah berikut kok dari Adim MF dan judulnya Rindu di Ujung Gamang.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburuk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Di Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Raja Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Raja Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, Iko, komunitas Sobi, nancukui banyak jumlah atau masanya. Di Sumatera Barat ada komunitas burung kicau, kicau, kicau mania. Emang kicau mania Sumatera Barat, dan cara pandangnya. Bentuk di daerah lain di Indonesia, komunitas pencinta burung berkicau di Sumatera Barat kok merupakan salah satu yang paling masif di akar rumput. Satu akhir pekan, itu ada latber atau latihan bersama. Ada lomba burung berkicau skala besar pulau yang dilakukan biasanya selalu penuh sesak jo berbagai komunitas itu di tingkat kabupaten kota, di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Komunitas itu solid karena memang menjadi penggerak pulau ekonomi lokal lewat pakan jo sangkar burungnya dan sana. Sesudah itu ada pula berbagai komunitas otomotif baik itu nan roda duo ataupun nan roda ampe. Jadi dan sana padanya pasti banyak emda seseorang untuk membuat ataupun sekelompok orang yang punya hobi nan samo, kesukaan nan samo, membantu sebuah komunitas termasuk dari berbagai hal nan berangkat dari hobi baik itu dari yang sifatnya otomotif, adonan ekonomi, kesenian, dan banyak jenis penyebab lainnya untuk membentuk sebuah komunitas ataupun sebuah gerakan.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.

0: ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke,

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: RRI Padang.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki dua tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Sana pandagang, Dinas Tenaga Kerja Jepun Industrian Disnekerin menggelar Padang Fashion Summit PFS 2026 untuk memeriahkan hari jadi HJK Kota Padang kategori 57. Kegiatan dibukasi dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 10 Agustus mendatang. Kepala Disnekerin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi menyampaikan PFS tahun ko mengusung tema Manaruko Rupo, menemukan kembali identitas dalam balutan elegansi global. Melalui tema ko, kekayaan motif tekstil jo filosofi adat Minangkabau ditransformasikan ke dalam karya fashion modern yang siap basayang di pasar internasional jo tetap mengedepankan pemberdayaan pengrajin lokal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandagang. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan kata Sadion Bare mencukupi sampai akhir Juli 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat, Eka Diana Oktavia menyampaikan, kata Sadion Bare Iko berasal dari produksi lokal sebanyak 588 ton, serta produksi dari luar daerah, bantuan dari Lampung, Padang, Pasaman, Medan, Sumatera Utara, sebanyak 780,50 ton. Eka Diana mengatakan, selain itu ada pula cadangan bare dari PMK Pasaman Barat sebanyak 2 balai ton di Perumbulok untuk kata sedion pangan apabila terjadi kelangkaan serta bencana alam.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, bianda gamang, bianda oyong, bianda leno. Jangan lupa dan sana pandangan, kalau setiap pagi itu sarapan, kalau siang, buah katunya makan siang. Kalau lah mengecek tentang makanan, emang pas bana waktunya jam sagiko masih bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk ibu-ibu yang mungkin di rumah, yang sedang menunggu waktu anak pulang sekolah, masih bisa memasak untuk keluarga tercinta. Ini kok dan sana padang kita di Lamak Taraso. Iko salah satu resep yang simple bisa disabui, iko disukai jo anak-anak rata-rata sih ya, membuat sandwich. Iko bisa jadi bekal simple yang lezat. Jadi dan sana padang menjalani aktivitas harian yang pade itu membuat kadang kurang waktunya untuk menyiapkan hidangan yang agak ribet, kecuali bahan-bahannya ala disadiokan di hari sabalunya. Jadi dan sana padang menu sandwich sayuran itu pilihan bekal yang sangat ideal karena proses pembuatannya itu capek, indak butuh teknik memasak nan rumit di pagi hari. Konsumsi sayuran segar itu bisa menjadi pemasok energi alami yang berhasil tanpa ado efek sampingnya mantua menyebabkan rasa kantua sesudah makan itu akibat dari tumpukan karbohidrat. Ada serat makanan, ada vitamin, mineral esensial yang ada di dalam sayuran hijau yang membuat tubuh kita lebih bugar jo prima sepanjang hari. Selain itu tekstur renyahnya tuh satyo gigitan roti tangkup ko agih ada sensasi yang berbeda kesegaran tersendiri. Cara membuatnya dan sana pandangan, kita tinggal memakai 2 buah roti, bisa pakai roti gandum atau nan biasa dan sana. Adi agih keju di tangahnya biar ada gurih-gurih susu khas lezatnya. Setengah buah alpukat mentega disisir atau diiris tipi-tipi. Sudah terdiagih tomat merah ukuran sedang, mentimun hijau yang segar ampe irisan saja. Sesudah itu selembar daun selada. Sampai rampe cangkir wortel pun kalau nyo dimasukkan akan lebih komplit sayurannya. Sesudah itu untuk saus olesannya bisa menggunakan keju krim ampe ons, 2 sendok makan daun bawang segar, 2 sendok makan daun dill segar yang dicincang halus, setengah sendok teh bawang putih bubuk. Sudah tuh diagih ayam perasan jeruk lemon, sarato diagih garam dapo jolada bubuk. Jadi cara membuatnya sesimpel itu, tinggal dioles olesan kejunya. Sudah tuh ditata, dikondisikan sayuran segarnya boleh rapi, disusun rapi, dipanggang saketek di atepen. Sudah tuh sandwich bisa dimakan menggunakan cocolan tadinan ala dibuat.

0: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gade aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: guys. Fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap-siap-siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandangan, kini kok kita lanjut ke informasi berkaitan juga kuliner lainnya. Suko ngiler nasi mancalek dessert box yang isinya kudapan manis yang pasti banyak disukoi, disajikan di kotak plastik atau kaco. Hidangan itu biasanya berlampis-lampis, isinya ada kue, ada krim, sudah tuh ada biskuitnya, ada saus coklatnya. Ondeh membayangkannya sajalah lama bener rasanya. Tapi rencana padang Iko bisa pulo kita buat di rumah surang tanpa oven. Untuk membuatnya, dan sana padang kita coba membuat kini ko Oreo dessert box tanpa oven. Jadi resep ko dan sana padangnya menggunakan remahan biskuit di lapisan dasarnya dipadekkan jam mentega. Untuk krimnya kita bisa memilih flan yang berbasis susu jam maizena atau bisa beralih pakai whipped cream nan instan. Aduh pulo tuh. Toppingnya fleksibel sesuai selera. Kini ko kita coba buat yang pertama tuh dan sana padangnya lapisan paling dasarnya. Hancurkan dulu sampai alui ado biskuit dan sarang pandangnya. Sesudah itu 2-3 sendok makan mentega nan dilelehkan. Lapisan krim atau flanyo. Cara membuatnya, susu cair UHT 500 ml ditambah 2 sendok makan maizena. Sudah itu diagih keju cheddar parut, itu opsional. Biar lebih gurih sih rancaknya diagih keju. Sudah itu dan sarang pandangnya untuk toppingnya bisa diagih bubuk susu, diagih remahan biskuit Bali ya. Cara membuatnya gampang, dan sana aluikan tadi biskuit itu, campur aja mentega cair. Takan-takan campuran biskuit tadi itu di dasar wadah sampainya agak pade. Sesudah itu dibuat vla, mencampur susu cair, tapung maizena, juga keju parut itu diaduk sampainya agak mengental. Sesudah itu dituang pula lapisan flanya itu di atas biskuit tadi. Tambahkan balik lapisan biskuit di atasnya. Sudah itu bisa diagih topping sesuai selero di atasnya dan sana pandangnya. Bisa toppingnya itu bubuk susu atau bisa diagih remahan biskuit itu balik. Simpan di kulkas minimal 2 jam saja sebelum disajikan supaya teksturnya itu labia set sarato dingin.

0: pulau pulau mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: dan Krabby Patty terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada event.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan Sana Pandaga. Kepala Dinas Koperasi JOUKM Provinsi Sumatera Barat N. Rizal mengatakan, walaupun alun saluran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal, pemerintah tadi mendorong percepatan operasional melalui pendampingan 100 sinergi lintas sektor. Tercatat kini ko ala ado 135 koperasi nambah jalan. Endizal menyampaikan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan hingga akhir tahun, saketeknya 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Padang bisa beroperasi jom membukukan sisa hasil usaha atau S1

0: HU minimal 100 juta rupiah. Sementara itu di Satyo Kabupaten Jogkota minimal 3 koperasi mencapai target serupa. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pendengar. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat memastikan untuk meningkatkan pendampingan untuk usaha mikro ketek Jomananga dalam menghasilkan produk non-halal. Kepala Balai PJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan keberadaan lembaga pendamping sertifikasi halal job pemeriksaan halal menjadi hal penting dalam memastikan berjalannya sertifikasi halal di daerah. Menurut Ikrar, di Provinsi Sumatera Barat, sertifikasi job pemeriksaan halal bisa berjalan baik karena jumlah lembaga pendamping job pemeriksa halal yang memadai. Bahkan jumlah pendamping job pemeriksa halal di Provinsi Iko menjadi yang terbanyak di Pulau Sumatera. Tercatat 8 balai lembaga pendamping halal, serata jumlahnya sampai ribu orang pendamping yang siap untuk membantu proses sertifikasi untuk pelaku usaha.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Room, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandanga. Informasi seputar UMKM Kiniko Inggo pukul 2 balai waktu Indonesia Barat Beko dan Sana. Informasi ko dari rri.co.id. Jadi dan Sana Pandanga usaha mikro ketek Jemananga itu merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk salah satunya Indonesia. Walaupun punya peranan penting, UMKM ko acok menghado berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa tips untuk membantu UMKM bisa tumbuh sukses jo persaingan bisnis dan ado. Dan pertama harus memahami pasar jo pelanggan. Memahami pasar jo pelanggan niko langkah pertama dan paling paralu. Lakukan riset pasar untuk mengetahui siapa target pelanggannya, apa kebutuhan jo keinginannya, serta bantu perilaku belanjonya. Jadi, jo pemahaman mendalam tentang pasar ko, pelaku usaha bisa menyesuaikan produk ataupun layanan supaya lebih relevan, serta menarik untuk pelanggan. Itu baru cek poin saja dan Sana Pandanga. Ada beberapa hal lainnya yang bisa dilakukan supaya sukses menciptakan UMKM nan handal.

0: mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Bu, Bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
4: Saya kan cuma sebentar, Mas.
3: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaka, tips sukses lainnya yang bisa dilakukan sama dan sana kita pelaku UMKM adalah jo fokus pada kualitas produk sarato layanan. Kualitas produk jo layanan itu kunci keberhasilan jangka panjang. Pastikan produk yang ditawarkan itu punya kualitas, konsisten, sarato memenuhi standar sesuai jo keinginan pelanggan. Pelayanan dan ramah pun dan sana pandangan serata responsif itu sangat perlu untuk membangun kepercayaan jo loyalitas pelanggan. Perlu diingat pula bahasanya pelanggan dan pue cenderung baliknya datang beko balik serata merekomendasikan produk itu kepada orang lain tanpa diminta. Biasanya kalau itu review jujur namanya. Jadi bisa menambah lah tuh yang namanya tim pemasaran awak secara tidak langsung dari konsumen dan puas tadi. Jangan lupa pula untuk berinovasi jo beradaptasi. Dunia bisnis itu selalu berubah. UMKM pun harus bisa beradaptasi jo perubahan itu. Harus tarik berinovasi kodon sana untuk meningkatkan produk ataupun layanan. Dengarkan masukan dari pelanggan dan jadikan itu sebagai bahan untuk pengembangan. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar ko sangat penting supaya usaha tetap relevan serta kompetitif.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandangnya. Kini kok pukul sebalik lewat 46 mini waktu Indonesia Barat rencana. Di jam segi kok cuaca pun di luar masih galau. Bantuannya sih dan Sarang Pandangnya bisa jadi kehujan ataupun bisa saya tetap cerah atau tetap mendung bentuk kini kok. Apapun kondisi cuaca dan semangat kok tetap harus ngumpul dan sana sarato jangan lupa sebentarlah kok mendekati waktu istirahat siang. Jadi bisa rehat dulu sejenak sebelum lanjut balik untuk melanjutkan berbagai aktivitas lainnya. Dan pastinya kini kok dan sana pandangnya masih jorangkan lagu-lagu Minang. Kita ke informasi nambah iku dulu dan sana terkait doji digitalisasi. Ternyata iku jadi kunci UMKM untuk memperluas pasar serato efisiensi biaya operasional. Jadi program salah satunya UMKM Go Digital iku strategis yang krusial untuk meningkatkan daya saing serato bisa memperluas jangkauan pasar para pelaku usaha ketek menanga di Indonesia. Langkah ikut dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang di tengah ekosistem pasar dan semakin modern. Jadi, dan sana pandangnya, pelaku UMKM di bidang fotografi, Rivaldo Olinger, mengakui bahasanya program digitalisasi itu magia dampak yang positif, salah satu signifikan untuk bisnisnya. Menurutnya, transisi ke dunia digital tidak hanya menghemat waktu, tetapi itu pun bisa memangkas biaya operasional.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Salam Pandangan. Sampai di situ kebersamaan kita untuk hari ko edisi tanggal 20 Juli 2026. Terima kasih untuk dan selalu setia mendengarkan Prom Patereri Padang, baik itu di siaran terestrial kita di 92,4 MHz atau dengar di RRI Digital. Nah sudah ko ada One Ana yang kalanjut berbagi informasi, cuma hadirkan lagu-lagu yang rancak ke ruang dengar dan Salam Pandangan.

Saudara pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang memasuki tahap akhir. Untuk pengajuan bantuan program pembangunan unit sekolah baru USB pendidikan anak usia dini PAUD dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini khususnya di Kecamatan Padang Panjang Timur dan hingga kini alun memiliki PAUD negeri. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan pembangunan USB PAUD merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul di masa depan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang menargetkan pengerukan sedimen di kawasan Batang Arau

selesai pada akhir Juli 2026. Normalisasi Sungai Tasabuhi dilakukan untuk mengoptimalkan aliran air sekaligus mendukung kesiapan kawasan dalam menyambut rangkaian hari jadi Kota HJK Padang kali 357. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, mengatakan pengerukan difokuskan pada sejumlah titik krusial dan berkaitan langsung jo pelaksanaan berbagai agenda HJK termasuk Festival Selaju Sampan. Kegiatan normalisasi dilaksanakan basa mobalai wilayah Sungai Sumatera Limo di sepanjang aliran Batang Arau.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dah berburu.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nah Nur Venir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asunangru, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Ke Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat mana ayo hari ini? Perempat Pekanbaru hari ini ya. Dimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget, ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini ke Fajri ya?
2: Cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya, iya, iya.
2: Masih sedikit
1: banget suaranya ke Fajri ya. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya ke Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Bentar ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriah?
2: Kebetulan
1: ya. Oh yang sebelahnya Kak Fajriah ya. Siap nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Ma'endam Riau. Pernah dengar belum Ma'endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Ma'endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Ma'endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Ma'endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Ma'endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum kita mulai, sedikit saya mau berpantun dari
2: silakan, Bun.
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakap.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kita pula.
2: Oke, baik, wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan gak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya,
2: etika
3: sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu mulai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap itu harus samakan. Kita berkolaborasi dengan dan kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman miliknya, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis. Adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan tadi Bunda katakan adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kita pula. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar itu orang menyenangkan seperti LGBT, ya, jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita, untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga harus welcome.
2: Baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Terus seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga tidak bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Hud kan. Dan apalagi di negara luar di Italia, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etika itu baik kembali gitu ya, Bun. Itu baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk nanti generasi, ya kita tidak bisa salahkan, kita tetap hati. Makanya kita harus menginginkan dari mulai, sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada aturan. Misalkan kita mau kerja baik, dan itu ada tata cara. Seperti ya banyak ya, tidak seperti tadi Bung katakan karena tuntutan lama, karena era globalisasi masuknya era dan keluar, kita tidak bisa belum mau teknologi maju. Jadi kita harus seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat terus. Kita tidak pasti tidak bisa kita menyinggung kategorinya. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja kita tidak bisa kita mengatakan papa salah ya, tidak bisa, itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan ketika tadi bagaimana misalnya dengan anak, dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah, pada waktu dia bangun tidur, dan kita kata-kata laughing, kata-kata cinta, aduh ananda gak besar, ini bagaimana supaya ini sam, dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya itu. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bu.
3: Ya, harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih, karena kita dah pening kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak, sebetulnya kan nggak adil. Nah, maksudnya kita itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita di rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek, kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Katrin, kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bu.
3: Ya, atau tanya dia balik, "Pa, sudah makan?" Nah,
2: oke, itu sesederhana itu ya, Bu.
3: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
2: Karena, oke. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Pak, pakai samcim ini. Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
2: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun ya. Betul. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget, nah, berarti ada masalah.
3: Betul, ada
2: berarti,
3: something wrong.
2: Ya, ada something wrong. Ya,
3: betul.
2: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu kan?
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasar Al-Quran.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kita berguna, makanya adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu.
3: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
2: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
3: Boleh, makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Ya karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya Bun ya.
3: Ya.
2: Tapi Bun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih Bun yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah?
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah, jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita, itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya, sudah lapo nih mak, kau nasi, tak tahu okay. Bapak di situ, mak di situ, itu tidak bisa kita salahkan ya.
2: Okay,
3: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok, udahlah kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik, belum waktunya sudah ke diskotik.
2: Waduh.
3: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
2: Betul.
3: Nah, jadi ada yang mengatakan, cinta.
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub, mau-mau aja gitu ya.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
2: Oke.
1: Okay. Kak Fadria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fadria ya, sama Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih yang dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang pertanyaan nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, untuk boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, yeah, silakan.
2: Di Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 08117600959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah ada telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh, boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Joji sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pikiran demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Cut off itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: dijauhi nah,
1: menjauhi gitu. Kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap, okay. Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNET ya. Gitu, takutnya nanti suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipti.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, mm-hmm. dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, mm-hmm. masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu, mm-hmm. dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, mm-hmm. dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Mm-hmm. Baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, mm-hmm. tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, mm-hmm. bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya, mm-mm. yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, okay. dengan pantun, okay. jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Uh-huh. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling mereketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Ini pantun yang sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung, sejarah dikenang. Mm-hmm. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajria.
2: Berarti Bunda ikutan ya.
1: Siap. Kak Fajria, ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Kaji?
3: Salam
1: Fajri ya.
4: Kakak Kaji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesel pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang apa namanya semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya yeah. kalau kata-kata salah Pak. Mm-hmm. Buat Bundo narasumber temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita manggilnya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa manggilnya, Bunda Samsia ya? Manggilnya ya.
3: Bunda Sam.
4: Manggil apa
1: sama narasumber Bunda
3: ini
1: Sam.
3: Kak?
1: Bunda Sam aja ya, Cikgu. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham Bu Sam pertanyaannya itu pertanyaan dari Cik Guria, nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara Bang Jo. Sebelum saya mulai saya kasih pantun penutupnya, begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya nih. pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua, kain suai. Songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh, masih keburu satu lagi.
2: Kita tampung dulu ya,
1: Bang. Nanti dirapel.
2: Silahkan aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, okay. Berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu,
1: Bun. Sorry, Bun.
2: Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo,
1: Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya. Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Topiknya apa judulnya?
2: Topiknya hari ini. Aduh Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjut.
2: Lanjut aja lanjut.
1: Oh lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa
2: biar
1: siap.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, Bunda. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya itu kalau kita mengadakan suatu acara? Terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pertemuan izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, mm-hmm. itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau Jia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak ya boleh. Bunya.
3: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke. Okay. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Gak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Oh, enggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Oke. Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat belajar etika dulu agar public speakingnya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Robert Power kalau tidak salah, Bunda itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: dan
2: table manner Bun.
3: Betul. Kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program apa?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, program mobil klinik hewan keliling suku dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian KPKP Jakarta Timur mendapat respon positif dan melayani 93 warga dan memeriksa lebih dari 100 hewan peliharaan pada pekan pertama pelaksanaannya. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan layanan yang berlangsung pada 13 sampai 17 Juli kemarin di Kelurahan Kelapa II Wetan, Pondok Bambu dan Penggilingan tersebut bertujuan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak wisatawan mengunjungi Goa Gumantung di Pulau Maratua yang memiliki danau payau berwarna biru kehijauan di dalam kawasan Kars. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan destinasi tersebut menawarkan pengalaman menyusuri danau di dalam gua menggunakan kayak dikelilingi tebing kars, stalaktit, dan stalagmit. Menurutnya, pengelolaan ekowisata dengan kuota 70 pengunjung per hari bertujuan menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memberikan pengalaman wisata alam yang unik. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Padang, selamat siang untuk Nusantara Padang yang masih mendengarkan 92,4 MHz. Dan untuk siang kini kok yang sedang santai dimanapun, di Tempe Karajo, di rumah apalagi, cuaca dingin, hujan, yang pasti mudah-mudahan masih mendengarkan 92,4. Oke, berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Kita akan membahas tentang penyakit tipes. Dan penyakit tipes acuh kali dianggap sebagai penyakit kecapean. Ya, ada juga nan mengaitkannya dengan telat makan atau terlalu banyak bakarajo. Nah, tubuh yang kelelahan indak dengan sendirinya menyebabkan tipes. Tipes ko adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut demam tifoid. Adalah infeksi dan disebabkan dari bakteri Salmonella enterica serifor, serifor tipi atau Salmonella tipi. Bakteri tersebut biasanya masuk ke tubuh ketika kita menelan makanan atau air yang alah terkontaminasi tinja manusia dan terinfeksi. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membuka jalan untuk penularan bakteri penyebab tipes. Tusana pandangnya, yang pertama adalah indak mencuci tangan dengan sabun. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap air dan jernih pasti aman. Yang ketiga, menyimpan air minum dalam wadah terbuka atau kotor. Yang keempat, aco mengonsumsi makanan mentah atau indak matang sempurna. Yang kelima, mengabaikan kebersihan saat membeli makanan di luar. Nah, orang yang ala sembuh dari tipes kok masih bisa menularkan, baik itu. Nah, kita bahas Cici Nusantara Pandanga tentang kebiasaan sehari-hari dan dapat membuka jalan penularan bakteri penyebab tipes. Yang pertama, tidak mencuci tangan dengan sabun. Jadi tangan yang tercalik barasi ya, tetap bisa membawa mikroorganisme. Yakni bakteri bisa berpindah sesudah menggunakan toilet, mengganti popok, membersihkan kamar mandi, atau menyentuh permukaan dan terkontaminasi. Nah, ketika tangan tasabui menyentuh makanan, bakteri dapat ikut tertelan. Sebuah meta-analisis terhadap studi kasus kontrol menemukan bahasanya keterbatasan fasilitas dan juga praktek kebersihan tangan berkaitan juga peluang tipes dan labia tinggi. Sebaliknya, tersadionya fasilitas cuci tangan dengan air barasia dan sabun memiliki perlindungan. Jadi, membasahi tangan dengan air sajo alun cukui. Gunakan sabun dan air mengalir, terutama sesudah menggunakan toilet, kemudian sambalun memasak atau menyiapkan makanan sebelum makan, sesudah membantu anak menggunakan toilet, dan sesudah membersihkan tinja atau muntahan orang dan sadang sakit. Kalau indah ada air atau sabun, pembersih tangan berbasis alkohol itu dapat digunakan sementara. Namun cuci tangan dengan sabun harus tetap dilakukan ya. Diutamakan ketika tangan nampak kotor. Begitu Nusantara Pandanga. Baik, kita bahas kembali Nusantara Pandanga. Cece sudah nan bariku iko. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

from PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, masih di Budaya Hidup Sehat. Kita masih membahas tentang penyakit tipes. Nah, penyebab tipes berikutnya adalah menganggap ayah yang jernih pasti aman. Jadi ayah yang tidak berbau dan tak caliak jani ya, alun tantu bebas dari salmonella tipi. Kontaminasi dapat tak jadi ketika ayah limbah bercampur jo sumber ayah. Sistem perpikapan bocor atau ayah disimpan dalam wadah nan indak higienis. Sebuah tinjauan sistematis menemukan basonya urang dan terpapar sumber ayah indak aman memiliki resiko tipe sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibanding nan indak terpapar. Dan meta-analisis lain juga menunjukkan penggunaan ayah nan indak diolah hampir menggandakan peluang takkan naik tipes. Jadi menggunakan air minum yang keamanannya terjamin itu wajib. Kalau ragu, rebus air hingga mandidih atau gunakan metode pengolahan air yang direkomendasikan otoritas kesehatan. Dan untuk es batu juga harus dibuat dari air yang aman. Suhu dingin, indah, otomatis membunuh bakteri. Kemudian penyebab berikutnya, dosa pandangan menyimpan air minum dalam wadah terbuka atau kotor. Ayah yang awalnya aman dapat terkontaminasi sesudah disimpan. Risiko makin meningkat kalau wadah dibiarkan terbuka, jarang dicuci, atau ayah diambil menggunakan gayung dan tangan dan indak barasia. Sebuah tinjauan melaporkan basonya menyimpan wadah ayah, menyimpan ayah di dalam wadah tak tutui berkaitan jo peluang tipes dan lebih rendah. Sebaliknya, wadah penyimpanan dan kotor ditemukan berkaitan peluang infeksi dan labia tinggi meski jumlah penelitian mengenai kebiasaan ko masih tabate. Jadi simpan air minum dalam wadah barasia dan tatutui, pilih wadah bermulut sempit atau nan mempunyai keran supaya tangan gelas dan alat penciduk tidak perlu masuk ke dalam. Bersihkan wadah secara berkala sebelum maisinyo balik. Kemudian penyebab lain adalah acok mengonsumsi makanan mentah atau indak matang sempurna. Makanan yang dimasak hingga matang dan disajikan selagi ange umumnya lebih aman karena pemanasan dapat membunuh bakteri. Namun kalau makanan dibiarkan lama pada suhu ruang, hanya dipanehkan sebagian saja atau bersentuhan balia dengan tangan dan peralatan yang terkontaminasi, itu bisa menjadi masalah. Kemudian buah atau sayuran mentah juga dapat membawa bakteri kalau ditanam, dicuci atau diproses menggunakan air nan tercemar. Anjurannya, buah dan sayur dicuci menggunakan air barasia, sarato dikupas kalau memungkinkan. Dan susu mentah, sarato produk nan dibuat dari susu indak dipasteurisasi juga ajuo sebaiknya dihindari. Dan yang penting diingat adalah saat membeli makanan, pilih yang dimasak hingga matang, masih anget ketika disajikan, indak dibiarkan terbuka terlalu lama, dipisahkan dari bahan mentah, dan ditangani menggunakan peralatan nan barasia. Baiklah, kita lanjutkan balik dosa pandangan sesudah dan berikut itu tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan lo, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Pandanga, kita masih di Budaya Hidup Sehat, masih membahas tentang Salmonella tipi atau tipes. Nah, dan untuk penyebab berikutnya Nusa Pandanga adalah orang yang ala cega itu masih bisa menularkan. Jadi kebiasaan lain anak cok luput adalah menganggap seseorang yang langsung bebas menularkan sesudah demamnya turun. Sebagian pasien masih dapat mengeluarkan Salmonella tipi melalui tinja sesudah gejalanya hilang. Diperkirakan sekitar 1-4% pasien dan ala diobati di UBI dapat menjadi pembawa kronis tanpa gejala. Orang yang sedang dirawat atau baru pulih dari tifoid perlu mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet dan sebaiknya indak menyiapkan makanan untuk orang lain sampai dinyatakan aman di tenaga kesehatan. Antibiotik juga harus dikonsumsi sesuai resep dan jangan menghentikan antibiotik tersebut karena merasa ala lebih sehat. Tipes indak dapat dipastikan hanya dari demam saja, sakit paru, diare, atau tubuh lama karena gejalanya dapat menyerupai banyak penyakit lain. Kultur darah dianggap sebagai metode diagnosis dan diutamakan. Sedangkan tes Widal memiliki keterbatasan dan tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya dasar dari diagnosis. Nah, kalau demam tari meningke selama beberapa hari, terutama kalau mengonsumsi makanan atau ayah yang diragukan keberhasilannya, cari pemeriksaan medis. Jangan membeli antibiotik surang, karena resistensi antibiotik membuat pengobatan tipes menjadi semakin rumit. Akhir salah tepandangnya itu tadi tentang tipes. Beko kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Solo memprioritaskan perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah guna meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah karena berkaitan langsung jo kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, sarato akses menuju pusat pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap kondisi jalan kabupaten sebagai dasar penyusunan skala prioritas pembangunan. Pendataan tersebut diharukan memastikan anggaran diarahkan pada ruai jalan dan paling mendesak untuk diperbaiki. Informasi selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Darmas Raya telah menyelesaikan 606 bidang sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL pada 2026. Kepala Kantor Pertanahan Darmas Raya Doni Prasetyadi mengatakan memperoleh target PTSL sebanyak 350 bidang di awal tahun. Seluruh proses diselesaikan 100% pada Maret 2026. Atas capaian tersebut, Kantor Pertanahan Darmas Raya mendapatkan tambahan sebanyak 291 bidang PTSL dan selesai pada pertengahan Juli 2026. Menurutnya, sinergi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Darmas Raya, sarato partisipasi masyarakat juga menjadi faktor dalam kelancaran satu tahapan pelaksanaan PTSL tahun ini.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

titik. Siapa sih yang gak kenal dengan tanda ini? Tanda titik ditemukan oleh Aristophanes of Byzantium, dan tanda baca ini sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fakta uniknya, titik pada awalnya tidak ditaruh di akhir kalimat, melainkan ditaruh di bagian atas baris. Sedangkan untuk makna dan kegunaannya, tanda titik masih sama sebagai akhir kalimat di suatu bacaan. Karena penggunaan tanda titik sampai saat ini tidak berbeda, jangan sampai salah ya.

0: kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.
1: Lihat deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
2: Ya Ella, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lawak puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melopuke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melopuke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melopuke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melopuke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melopuke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melopuke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melopuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melopuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melopuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata,

surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan.

Kesana Padangan, Dinas Perhubungan Kota Padang menyiapkan penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai sebagai langkah modernisasi layanan parkir sekaligus menekan praktek pungutan liar. Program KON ditargetkan mulai diterapkan paling capek pada September 2026 sesudah anggaran pada APBD perubahan disahkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk penerapan sistem pembayaran parkir elektronik atau non-tunai dan kini telah mendapat persetujuan. Tahap awal pelaksanaan akan dilakukan melalui proyek percontohan di ruas jalan utama Kota Padang serupa di Jalan Patimura, Kecamatan Padang Barat. Yudi menjelaskan di kawasan Tasabuhi akan dipasang kamera CCTV berbasis kecerdasan buatan atau AI dan mampu mendeteksi sarato maituang jumlah kendaraan secara real time sehingga kamu konyu seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara transparan. Informasi selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah penyumbang produksi padi terbesar di Sumatera Barat dengan kondisi surplus baris satu tahun. Namun tingginya produksi tasawuf dinilai alun sajalan jauh peningkatan kesejahteraan petani dan masih memadai berbagai tantangan. Pengamat ekonomi pertanian Universitas Andalas, Rafnel Azhari, menyoroti paradoks kesetahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau mengatakan produksi padi Pesisir Selatan mencapai sekitar 175 ribu ton gabah kariang giliang pada 2025. Namun capaian tasawuf alun berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya kebijakan pembangunan pertanian selama masih berorientasi pada

0: peningkatan produksi. Padahal pertanian, perhatian dan samo perlu diagia pada peningkatan pendapatan dan nilai tambah dan ditarimo petani.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Kini kok pukul 6 balik lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di Dendang Dangdut sampai ke pukul 7 malam beko. Ada beberapa lagu yang ada di playlist kita. Dusana pandangan bisa, dusana pandangan request di 812-14 atau di 08-66-092-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita Mbak Yul ni lada lamun nak dengan seru Mbak Yul. Kangen.
1: Kangen juga.
0: Lalu sehat Mbak Yul ko.
1: Alhamdulillah sehat one.
0: Alhamdulillah.
1: One Mbak Alai sehat.
0: Lai alhamdulillah.
1: Bilo kita bertamu balik.
0: Iyo, bilo bertamu balik Mbak Yul.
1: Nanti lah, cepat saja nanti.
0: Siap-siap, oke.
1: Sayangnya kan gak ngumpul.
0: Iya, iya.
1: Kalau ngumpul ada Uti, ada Ari, ada Bice, enak juga.
0: Betul.
1: Merata.
0: Merapat kita kan.
1: Iya, merapat. Merapat dan merata.
0: Iya.
1: Okay. Dicari ini, sono gak ada. Dicari yang di sono, yang iya. Di sini gak ada.
0: Betul lah. Memang dasar penyiar kok ya terpisah-pisah kan tuh siaran di pangan lah ya Mbak Yul.
1: Gimana lagi, memang udah ininya pula.
0: Iya tuh lah. Mbak Yul, anda bacain ya.
1: Iya.
0: Ikan Rujana cinta hitam, selfie sama cincin kepalsuan, Caca Andika undangan palsu, banyak yang palsu gini.
1: Palsu-palsu semua.
0: Nela Karisma hanya kamu, Joni Iskandar bukan pengemis cinta, Eri Susan hujan, Kalia Siska mahal, dua angkrek goyang nasi padang, dan Revina semakin sayang semakin kejam.
1: Semakin sayang semakin kejam. Oh, saya pakai semakin sayang kejam
0: iya,
1: juga.
0: Udah kejam aja atau sayang aja gitu kan salah satu.
1: Itu
0: kan.
1: Kalau sayang aja, kalau kejam aja.
0: Emang dunia itu aneh sekarang, Mbak. Jadi
1: tahu hitam putihnya.
0: Iya, itulah.
1: Kalau kejam kita tinggal, kalau sayang kita dekati.
0: Oh, betul. Gaje sekarang emang.
1: Mana ini yang bagus ini bingung juga ya pas-pas ini lah. Pilihin aja lo nih, bingung.
0: Siap-siap, ini pilihin. Hujan aja lah ya, sama kayak hari hujan sekarang ya.
1: Ini gak hujan kok, mendung udah.
0: Okay.
1: Hujannya mah udah berhenti.
0: Iya, baru berhenti ya.
1: Pilihin aja deh sama One.
0: Oke, sip. Salamnya buat?
1: Salamnya tentu buat One dulu. Mm-mm. Ketua dulu lah.
0: Ketua lagi.
1: Ketua dulu. Iya, di atas dulu lah. Semoga selalu panjang umur, bertambah rezeki.
0: Amat Bayu juga.
1: Terus salam juga yang di Taruko Sultan Mudo sama Bu Nes keluarga tuh.
0: Mm-mm.
1: Terus ada yang di Minahasa. Siapa?
0: Minahasa.
1: Siapa namanya? Lupa.
0: Siapa ya?
1: Tajemin siapa ya? Lupa.
0: Oh.
1: Yang di Minahasa ya. Tuh.
0: Belum masuk sama anak Mbak Yu.
1: Sering juga gabung dia itu.
0: Oke.
1: Okay. Tajudin.
0: Oh iya pernah.
1: Salam
0: dengar.
1: Buat Tajudin di Minahasa, udah just di Kuala Lumpur, Ica di Bone, Diana di Tunggul Hitam. Nah, terus yang di Aceh tuh. Siapa yang di Aceh?
0: Di Aceh Acut,
1: Bang Acut. Ya. Salam untuk Angku Raja Kaci. Ada Pak Nur, Bu Nur. Terus nggak lupa pula tuh Oki Botak Sport. Dia lagi monitor tuh.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya? Pokoknya banyak ini. Ada Diana di Tunggul Hitam udah ya. Mbak Monik. Ada Nana di Balimbing. Pokoknya disalamin semua aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mama Ica di Steba juga. Makasih One.
0: Sama-sama Mbak Yu.
1: Assalamualaikum. Apa lagunya Mbak Yu tuh?
0: Lagu yang nasi padang aja.
1: Boleh. Hari ini enak.
0: Sip.
1: Masih bungkus.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yu, selamat sore. Oke, berikutnya di sana pandangan. Kita tarimo di 08-66-092-0. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Goyang ke nih.
0: Iya, bago yang kita. Maka Bapak Nur?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
2: Dapat tangone nobar ya.
0: Iya, Pak Nur.
2: Dadu salam jawi itu kan?
0: Enggak. Oh, ruang rindu. Bapak enggak gabung di ruang rindu, Pak Nur?
2: Lain nak masuk tu kan?
0: Oh, payah nak.
2: Mulai dari anu tu Desember kabung tu lah berdengar lagu tu.
0: Iya.
2: Mana tak bisa masuk di anu tu?
0: Di Pro 1.
2: Di Pro 1 tu tu.
0: Ianya dek gabung mah. Jadi banyak penelponnya.
2: Iya.
0: Okey lah. Pak Nur, request lagu apa kok? Ini bacaan balik ya?
2: Jadi...
0: Oke, okay. Aduh, Kalia Siska mahal, Cinta Hitam Ikan Nurjana, Selfie Ama Cincin Kepalsuan, Caca Handika Undangan Palsu, Nela Karisma Hanya Kamu, kemudian Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, Eri Susan Hujan dan Revina Semakin Sayang Semakin Kejam.
2: Hujan
0: jadi.
2: Yeah.
0: Salam untuk siapa Nur?
2: Ketemu untuk Nes keluarga dulu.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki berkah.
0: Amin.
2: Anak jadi anak saleh ya.
0: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Jangan sakit-sakit lah Nek. Alah makan Nenek tadi kok.
0: Ah, alah. Pak Nur lah makan.
2: Alah. Ini biasa berlambik-lambik kan makan kan sore aku kan.
0: Iya itulah. Itu kalau sarang sibuk bantu itunya Pak Nur. Tadi lain dah ada.
2: Nah, tadi pernah ambil tibu sini nak makan ada ke makan baru kan?
0: Iyo, ke makan baru. Alah lapawan apa itu mah?
2: Jangan ambil ambilnya. Salamnya sudah tuntuk Mbak Yul tadi kan lubuk lintah kan?
0: Jadi.
2: Sudah.
0: Halo. Halo Pak Nur. Halo Pak Nur. Mbak aku, Pak Nurku.

Oke. Okay. Ilang suara Pak Nur. Okelah, ada suara pandangan. Kita beralih ke 0751 812 4 1 2 4.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dendang
1: dangdut. Halo.
0: Iya, dendang dangdut.
1: Ya. Yeah.
0: Dendang dangdut.
1: Dari Angku.
0: Oh, Angku. Baka Bangku ko, sehat Angku.
1: Kabangku biasa henyo.
0: Biasa sih.
1: Lagi bapak yang rumah.
0: Iya, bapak yang rumah. Sama anak bapak yang apa ma bangunan.
1: Mana?
0: One sehat.
1: Hah?
0: One sehat. Angku pokoknya lagi sehat juga.
1: Mana?
0: Nggak bisa dengar dong ku. Oh, agak feedback ku.
1: Iya.
0: Ketika radio ku cek.
1: Halo.
0: Iya. Halo ku.
1: Kita lagu cek na.
0: Apa lah angku Nio atau ni pilihan saya?
1: Putan lagu anak rancak kala na.
0: Jadi. Salam engkau untuk
1: salam-salamnya untuk mes keluarga yo.
0: Terima kasih.
1: Salam untuk Pak Nur Tanjung tadi, Mbak Yul di Lubuk Lintah. Salam untuk Sultan Pemenan, Ibu Antarusan, Nenek Bagus di Pelapa, dan salam satu-satu selainnya.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih ya, Nek.
0: Sama-sama, Angku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Angku Rajo Kacik, selamat sore. Okay, Nusana Pandanga. Kita langsung putarkan tiga lagu pertama. Tadi di request Mbak Yul, Pak Nur Samo, Angku Rajo Kacik. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, "Jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh."

Danau Singkarak merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkarak memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandangan, kini ke pukul 6.41 Bidang Waktu Indonesia Barat. Kita masih di Dendang Dangdut. Kita terima di 08 9 6 0 9 2 0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Pak Edi, bahkan Bapak Edi tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Lagu pertama.
0: Ayang lagu Ado Ikke Nurjana Cinta Hitam, Selviama Cincin Kepalsuan, Undangan Palsu Caca Andika, Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, Revina Elvira Semakin Sayang, Nela Karisma Hanya Kamu. Yang apa ini?
1: Cinta Hitam.
0: Oke, okay, Cinta Hitam. Oke, okay, sip. Salam untuk siapa, Pak Edi?
1: Jadi jam 42 menit lah. Jadi bila salam bila sekete ya.
0: Jadi nama ada.
1: Roni Cinago. Roni Ditabiang. Buyong Tapai. Bukalok Sembilan. Bukyul Ica. Nan paling rancak dulu dia di
0: Tunggu Hitam.
1: Mana jual. Ana di Belimbing jalan jalan Rambutan. Ajopia Malawi. Nan Tommy di Pagai. Alim saya ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Pak Edi Kumis, selamat sore. Balik ke Indonesia Pandangan. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bago yang kita widira. Sombong bana widira kini mah. Nggak ada terangga suara. Sombong bana gak ini? Iya, nggak ada terangga suara widira do.
2: Suara ini happy yang jarang terangga.
0: Alah pada kali ini on air nggak ada widira.
2: Enak. Pai liburan durian lah balabihan dong.
0: Iya emang ini nak uliah kan durian dong. Nak do ni balik durian do yo.
2: Gaya ini nak ni kan durian lah.
0: Nak uliah bukannya nak ni yo nak uliah.
2: Nak uliah.
0: Iyo ini yo ni mana? Cina nak suka
2: iyo,
0: durian.
2: Iya sini tu nak uliah ada solo sabalun tu mata puang.
0: Ayo tu makunya kini nak uliah leh tu.
2: Kini nak uliah lah.
0: Alah dia
2: matap puang.
0: Alah do,
2: dia matap puang seorang tu bagi-bagi lah.
0: Alah, ini lama.
2: Babali 10 lah. Matap puang ada satu ya.
0: 20 mana 10 do?
2: 20 ah. Oh, ya Allah ya.
0: Iyo lo cik yo.
2: Itu lah ni. Dan namu bagi-bagi. Kalau ni kan durian ini lah kan.
0: Sana di mau ini nako. Karajo jo.
2: Di rumah ni.
0: Oh, lain tak keranjau no.
2: Dah gara-gara mancalia Argentina kan seru dua ada Spanyol mah. Sepas tu mau liburan diri gitu.
0: Ih boleh. kalah Messi di daya.
2: Tidak. Argentina aku kalah. Nama macam Spanyol.
0: Oh, iya banyak orang macam Spanyol.
2: Ada kan seru dua ada Spanyol kan. Argentina ya kan seru dua aja. Awak yang libur jadi ya. Tapi nggak ada.
0: Nggak ada. Sebagai ungkapan
2: kegembiraan. Nah, ini kata malam nih, mah di studio nih.
0: Di studio? Kan ini siaran malam.
2: Ini naik ke ngecek, kenapa lama kayak ke situ mah.
0: Lo gaya lu.
2: Iya, ini lah tuh ngecek ngecek. Itu malah kami kapai.
0: Lah gaya.
2: Ngecek lah, untung bareng lo di studio ya.
0: Nggak di studio, di auditorium. Di auditorium, nggak studio dong.
2: Iya dah, auditoriumnya. Kalau ini ngecek kan, aku datang kami sama sampo.
0: Kan ada promonya. Emang nggak terang nggak
2: promonya? Promonya nonton bareng tuh sang sombo antara penyiar sama
0: ya enggak lah, kan diajak masyarakat
2: orang-orang kan tua.
0: Iya. Halo Bu Indira. Tapi
2: kalau ini Baston itu kami ribut ya.
0: Iya.
2: Ini kan itu biasanya nama bagi-bagi.
0: Enak aja lo.
2: Iya.
0: Apa lagu Indira kok?
2: Ayo tinggal ini.
0: Yang tinggal.
2: Kalau lagu capek. Baston orang.
0: Itu iya. Yang tinggal ado Selviama cincin kepalsuan Caca Andika undangan palsu Nela Karismanya kamu Joni Iskandar bukan pengemis cinta. Sepina so? Semakin sayang semakin kejam.
2: Hanya kamu itu aneh. Hanya kamu gitu.
0: Nela Karisma ya.
2: Iya.
0: Salam
2: untuk Nela dulu.
0: Thank you.
2: Itu banyak durian gak masuk Nela wajib tuh.
0: Gak ya lu, kalau gua nak beli baru lu apaan? Coba lah gua beli dulu
2: dia dong. Itu makanya tadi lu ikut sama bawaan Nela kau ini lah sih orang apa dapat nih sama bawaan.
0: Iya lah tuh. Terus salam untuk si Alai.
2: Terus salam untuk lu sana kesadul aneh.
0: Oke.
2: Okay. Iya lah aneh.
0: Yup. Thank you Widira.
2: Tunggu lagunya.
0: Jadi.
2: Sampai mana nggak lagu deh san. Gua deh kah. Tolik hati.
0: Iyalah. Oke.
2: Okay. Iyalah nih. Yuk. Selamat untuk sana kesadulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Widira di Marapalam Perlofon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari kini kau Desara Pandanga. Dan terima kasih yang telah ikut di Dendang Dangdut dari pukul 6 balik tadi. Kita putar lagu terakhir untuk Desara Pandanga tetap bersama Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

nasional sebelum diarahkan memasuki pasar internasional melalui ekspor. Dan Rizal mengungkapkan sebanyak 740.347 pelaku UMKM di Sumatera Barat Tari didorong untuk menembus pasar ekspor melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi usaha, hingga efisiensi biaya logistik. Sementara Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak supaya semakin banyak UMKM mampu bersaing di pasar global. Informasi selanjutnya, persiapan pelaksanaan Hari Jadi Kota HJK Padang kategori 57 yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026 mendatang tarui dilakukan. Dengan demikian diharapkan masyarakat maupun tamu nan datang dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aman dan nyaman. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Kapado RRI mengatakan berbagai aspek pendukung mulai dari infrastruktur, kebersihan, lalu lintas hingga keamanan dipastikan siap untuk menyambut rangkaian kegiatan HJK dan berskala nasional dan internasional. Mengusung tema Taste of Padang Experience 2026 Road to Gastronomy City, perayaan HJK kategori 57 dirancang sebagai ajang promosi wisata, budaya, dan kuliner Kota Padang. Sekaligus mendukung upaya menuju pengakuan sebagai kota gastronomi dunia. Maigus menyampaikan salah satu agenda utama dan menjadi perhatian adalah peresmian jembatan Hidalsem di kawasan Batang Harau dan ikut sebagai simbol penguatan kerajaan sister city antara Kota Padang dan Kota Hildesheim, Jerman.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Jadi kita ada di pesona etnis Nusantara hingga Kapukuta Jumat lewat Indonesia Barat. Dan kita ke Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, ada sebuah tempe wisata sejarah, yakni Candi Gedong Songo. Yakni jejak Hindu kuno di Ungaran. Di lereng Gunung Ungaran ada sebuah kompleks candi Hindu nan dibangun sekitar abad ke-8 Masehi banamo Gedong Songo. Kompleks candi ko pertama kali ditemukan di Loten pada tahun 1740. Dan namo Gedong Songo adalah namo pemberian penduduk nan berasal dari bahasa Jawa yakni gedong yang bermakna rumah atau bangunan dan juga songo bermakna 9. Jadi Gedong Songo ko mempunyai arti 9 bangunan atau semacam kelompok bangunan. Tapi kalau berkunjung ke candi ko, pengunjung hanya akan mendapati 5 kompleks candi. Hal ko yang memunculkan misteri nan alun tajawe, apakah ada makna lain dari kato Gedong Songo atau masih ada kompleks ampe kompleks candi lainnya nan alun ditemukan. Candi Gedong Songo dan dia terletak di lereng Gunung Ungaran bukan tanpa alasan. Sejak dulunya, umat Hindu percaya bahasanya gunung adalah tempat tinggalnya para dewa dan diyakini sebagai tempat persembahan kepada roh nenek moyang. Kemudian Candi Gedong Songo menyimpan kekhasan tersendiri dan menunjukkan adanya akulturasi budaya. Hal tersebut tak gambar adanya kepercayaan kepada perswa dewata, yakni persembahan kepada roh nenek moyang dan bersatu dengan siwa yang pada candi disimbolkan dengan lingga yoni dan dikawal de tigo dewa, yakni dewa Durga, Ganesha, dan Agastya. Ada hal lain yang menarik dari Candi Gedong Songo di Sana Pandangan adalah posisi candi dan diletakkan baderet dari bawah hingga ke atas perbukitan. Alun ada jawaban dan menjelaskan ba'a kok posisi candi tasabui dibuat sedemikian rupa. Namun adunan mempercayai kalau posisi candi tasabui menggambarkan hierarki kesucian dan berarti basunya candi dan di atasnya labia suci dari candi dan ada di bawah. Atau ada juga dan percaya basunya posisi candi menggambarkan petunjuk suatu prosesi keagamaan dan dilakukan dari candi terbawa hingga taatehnya. Oke, dosa pandangan beko kita bahas balik tentang Candi Gedong Songo sesudahan berikut ko. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
3: Loh, kok paketnya habis sih?
4: Lagi asik-asik main game juga.
3: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
2: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
5: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandanga, kini Kopukua 7 Bali lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan Bali. Informasi pesona etnis Nusantara untuk sore hari ini. Masih berbicara tentang sebuah candi yang ada di Jawa Tengah, Nusana Pandanga, yakni Candi Gedong Songo. Jadi anatomi candi-candi Gedong Songo sama halnya jo candi pada umumnya, yakni terdiri atas tiga bagian kaki tubuh sama ato. Pada ketinggian 1208 meter tadapek gedong satu dan madok ke barat, dan di dalam biliknya masih tersimpan yoni namun lingganya Allah indah ado. Kemudian yang kedua ada gedong duo barado di posisi 1207 meter, dan pada posisi ko tadapek dua candi induk dan badoan jo candi perwara nan sayang kini Allah runtua. Sementara gedong tiga barado di ketinggian 1207 meter, gedong kota diri dari tiga bangunan, yakni candi induk madok ke barat dan dilengkapi dengan arca, kemudian candi apit dan madok ke utara. Dan ada candi perwara yang diletakkan di muka candi induk, dan mahakala sarato dan diswara tadapek di kanan kiri pintu candi tasabui. Sementara ada gedong ampe barado pada ketinggian 1295 meter, gedong ko terdiri dari dua balai bangunan dan tabagi ateh tiga sub kelompok. Sub kelompok pertama terdiri dari candi induk dan salapan candi pewara, dan sub kedua terdiri dari candi satu candi pewara, dan sub kelompok ketiga terdiri dari dua candi pewara. Kemudian pada gedong limo terdapat candi induk dan diapit reruntuhan candi perwara. Saat kini ke gedong songo barado di bawah pengelolaan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Bakaraja Samojo Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jawa Tengah. Oke, Nusana Pandanga, itu tadi tentang candi gedong songo yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Dan kebangsaan karakter bangsa dan bela negara Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Doni Rahma Saputra di Padang mengatakan pemusatan pendidikan menjadi tahapan lanjutan bagi calon paskibraka yang Allah lolos seleksi. Pesan Parangap begitu menerima kabar banjir yang melanda Jorong Labuh dan Jorong Kubu Negari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Senator DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman langsung menginstruksikan tim Irman Gusman Center untuk berkoordinasi Jo Muhammadiyah Disaster Management Center Sumatera Barat untuk menyalurkan bantuan darurat ke masyarakat terdampak. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim Irman Gusman Center bersama MDMC Sumbar bergerak menuju lokasi tanpa menunggu lama dan tim dipimpin Ketua IG Center Haji Merhadi Effendi bersama Ketua MDMC Sumbar Portito Bahrul Ilmi Ipal Rahmawan dan Ismail Gusman membawa bantuan tahap awal berupa 250 kg bareh, 220 dus minstan dan 8 balai dus air mineral untuk didistribusikan langsung ke masyarakat di dua jorong terdampak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kita bersyukur, Allah selalu memberi kesehatan, kesempatan, kudrat dan iradat. Dengan adanya kita bersolawat kepada Rasulullah, diberinya kita nanti di yaumul mahsyar, di hari pembalasan, syafaat daripada Rasulullah. Apa itu syafaat? Pertolongan daripada Rasulullah kepada umatnya dengan adanya kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul pada maghrib ini, gunakan panca indera dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh benar-benar isi neraka jahanam itu daripada jin-jin dan manusia. Manusianya yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya hati tetapi hatinya tidak dipergunakan dengan baik. Artinya hati manusia itu sering berbuat jahat, sering hasad dengki. Nah, berarti kita punya rongga panca indera akan bertanggung jawab nanti, akan ditanya. Nah, contoh kita ambil dalam surah An-Nur ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari kiamat nanti, panca indramu, terutama lidah, tadi hati dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di dalam surah An-Nur ini, panca indera manusia itu di antaranya lidah, alsinatuhum, akan menjadi saksi, akan ditanya. Nah, di hari pembalasan itu, lidah ini langsung menjadi saksi. Apa kata lidah? Saya yang memakan. Anan dimakan di lidah, dirasukan. Tentunya makan makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak baik. Kenapa haram? Ya karena hak orang lain dia makan. Ukurannya, pembagi ratanya sejuta. Kata pimpinan, buek selampe juta. Jadi 3 juta itu bagi-bagi. Nah, tentunya menggelapkan ya, daripada uang kantor, uang perusahaan, uang masjid, uang masyarakat. Yang 3 jutanya tadi dibagi-bagi dengan bawahannya. Nah, yang kita bagi-bagi itulah termasuk makanan-makan yang haram. Kecil lidah nanti, lidah kita ini panjang karena dia berbuat yang haram waktu hidupnya. Alsinatuhum, batanyo kawan di sampiang, karena umat Nabi Muhammad itu dibagi 72, di antaranya panjang lidahnya. Cik, baku panjang lidah wak kini ya, nan dimakan waktu hidup di dunia. Langsung lidah tu, orang tu menjawab, kami sering memakan makan yang haram, sering berdusta. Dalam surah Al-Maidah ayat 42 dijelaskan, sama'una lil kadzibi ukulus suh. Mereka sering memakan makanan yang haram. Contoh ringannya saja, kita ambil saja buah-buah orang, rambutan, ya, buah pepaya. Nak doa minta-minta doa langsung dimakan. Buah jambu. Ah, itu contohnya makanan-makanan yang haram. Jadi lidah kita ini menjadi saksi nanti. Iyo ambo nama makan kacek lidah. Ah, kacek tangan apula? Wa aidihim. Iyo ambo yang menuliskan. Ah, ini berupa kuitansi nih, merubah daripada yang aslinya. Yang aslinya 1 juta dirubah menjadi 4 juta, yang 3 juta dibagi-bagi. Dan hasil yang dibagi-bagi itu kita makan, kita belikan ke beras, kita belikan ke sambal, kita kasih belanja anak, kebutuhan anak sehari-hari dalam keluarga. Nah, inilah makanan-makanan yang haram, kata Allah. Tidak punya orang awak makan. Yang penting, kata orang itu, TST, santuang taruh, tidak peduli halal dan haram. Nah, inilah panca indera kita berbuat menuliskan. Ya, diantaranya tadi, al-sinatuhum, lidah mereka yang memakan. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan, ya, mereka punya hati, lahum kulubul layafkauna biya, tetapi hatinya jahat. Suku madu-adu orang, suku memfitnah orang. Awak ingin yo masuk surga kecik awak, tetapi yang jahat masih kita lakukan, ya. Apalagi masuk surga, baun surga saya nak dapat tu. Apalagi awak tunggang-tunggi lo salat, tetapi yang jahat masih dikerjakan, hilanglah yang jahat itu. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf, ibaratnya awak membakar abu dadak di eler. Kata awak, abu dadakku yulah hangus sadu Allahnya. Tetapi tidak ada yang hangus bagian atasnya. Apa maksud dari tamsilan Imam Al-Ghazali ini, seorang ahli tasawuf? Awaklah beranggapan amal ibadah awaklah banyak. Rasanya lah cukup. Kirwe kosong. Bako kosong, ndak ada amal ibadah. Karena hati awak jahit kepada orang lain. Awak suka memfitnah, suka bagunjang, dan suka memakan makanan yang haram. Ndak punya awak, awak makan. Yang penting bagi awak itu TST, santuang taruh, nak peduli halal dan haram. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, bimbingan rohani pada maghrib ini. Kalau ada kita lakukan misalnya, mari bertaubat, taubat nasuha katanya, kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubatlah sebenar-benarnya bertaubat. Artinya kesalahan, memfitnah, begunjing, sakit hati, makannya haram, indak walakukan lagi. Kalau kita lakukan, tobat sambalado namanya. Ba'a tobat sambalado tu ustaz, sambalado ku ladu kutu yo padeh, bisu awak makan lo balik. Awak pucuk Perancis jo talu berarti dalam perbuatannya tu, ndak ada perubahan, tidak sadar. Inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 dan surah An-Nur ayat 24 dan surah Al-Maidah ayat 42. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah dapat kita jadikan mau'izah, pelajaran merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara Warangan, sebanyak 3.190 blanko ijazah dan transkrip nilai bagi peserta didik Raudatul Atfal RA dan Madrasah Sekota Bukit Tinggi serahkan tim bidang pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar Suhanda ke Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi Batampek di Aula Kantor Kemenag Kota Bukit Tinggi. Blanko ijazah dan transkrip nilai ko selanjutnya didistribusikan ke 22 satuan pendidikan RA dan madrasah dilakukan secara simbolis.

0: organisasi dan upaya melahirkan atlet-atlet yang kuat dan luar biasa. Lalu disampaikan Ketua Lemkari Pemprov Sumbar, Nanda Satria, dalam rapat koordinasi yang digelar di Padang. Beliau menyebutkan juara di level regional, nasional, dan internasional adalah bonus, namun pondasi utama adalah tetap pembenahan di daerah. Dalam roadmap organisasi tahun 2027 ditargetkan sebagai tahun penguasaan regional Sumatera. Beliau menambahkan tahun koorganisasi masih fokus penuh di Sumatera Barat. Dan tahun depan skala penguatan akan diperluas se-Sumatera termasuk Jo Mambo Event Regional. Sementara itu di tahun 2028 konsolidasi organisasi ditargetkan alah matang untuk menggelar event skala internasional bahkan di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pandangnya aduh hari nan mengawankan dusana sampai jam 2 balik malam iku untuk edisi hari ku tanggal 20 Juli 2026. Dan kita ada di zona ini sementara jam segitu sampai jam 8 malam Beko. Berbagi informasi salah satu etnis daerah yang ada di Indonesia. Sambil sana kita putarkan lagu-lagu rancak benar. Lagu-lagu Nusantara apa sih Jo? Saruponan Cieko.

mulai istirahat. Kita seharian di hari Senin kan pasti pada aktivitas di senak sadonyo kan. Salam saja dan enjoy lah. Mati syarat malamnya dan persiapkan untuk bisua walia. Jadi forsir mana sampai panik ya kan. Jaga kesehatan itu penting pastinya. Oke, itu sudah berangkat sebelum kita berbagi informasi untuk dosa kasadonyo. Wah, putarkan lagu berikutnya dulu nih. Untuk ke daerah Lampung, Astri Oktaria, kita putarkan Patoh Junjungan judul lagunya.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Mbak, mbak, mbak, minggir, minggir, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak, mbak.
4: Loh, loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wah, aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Wong dodolan ora entuk ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

Akrobat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangan setiap provinsi di Indonesia kok punya keberagaman suku dan budaya sendiri ya kan. Waktu itu pulau di Provinsi Lampung yang letaknya di ujung selatan Pulau Sumatera. Apa sih punya ibu kota Bandar Lampung namanya. Provinsi Kokayokan suku asli yang menggiah warna dan keanekaragaman budaya, tradisi serta bahasa di Indonesia. Lampung letaknya di sebelah barat Samudra Hindia, di sana sebelah timur Jo Lawi Jawa, utara batasannya Jo Sumatera Selatan dan sebelah selatannya Selat Sunda. Kalau posisi geografisnya lah mempengaruhi keberagaman suku yang ada di Lampung. Dan menarik, masyarakat Lampung punya keberagaman bahasa yang dipakai, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, Bali, Basemah, Bugis, Minang, dan bahasa Lampung yang merupakan bahasa Satampe. Nah, kini kita informasikan suku-suku yang ada di daerah Lampung. Itu suku Lampung pesisir yang pertama, suku asli tetua di Provinsi Lampung. Dan mayoritas suku ko tinggal di pesisir, punya mata pencarian sebagai nelayan dan pedagang di sana. Mereka memakai bahasa khusus yang disabui Jo Bahasa Lampung Dialek A. Suku Lampung pesisir ko punya keunikan dalam tata bahasa yang membuat pengucapan mereka terdengar lebih fasih serupa bahasa Indonesia yang fasih. Selain itu, keanggunan mereka tercermin dalam pemilihan tetua adat dan berasal dari kalangan bangsawan. Ini suku Lampung pesisir. Yang kedua namanya suku Pepadun. Jadi suku Pepadun ku mendiami daerah pedalaman Lampung, bahkan adonan hidup di tengah hutan. Mereka tidak seketat suku Lampung pesisir yang malam tadi dalam hal adat, istiadat atau tradisi. Gelar adat tak hanya didapat di kalangan ningrat ataupun turunan rajo, tapi dari rakyat biasa. Namun proses penugrahan gelar ko melibatkan upacara sakral dan disabui cakak pepadun. Dengan itu suku Saibatin, suku yang terkenal di Provinsi Lampung, mereka menganut sistem kekuasaan dan kekuasaan turunan ataupun sistem kekuasaan aristokratis. Pemimpin adat diangkat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalau pemimpin adat meninggal dunia, anaknya akan melanjutkan kekuasaan itu. Suku ko punya keunikan dalam bahasa dan tradisi mereka di sana penaga. Nah, nan keampe ado namanya suku Komering, suku Lampung dan punya hubungan jo suku Komering di Sumatera Selatan. Banyak masyarakat suku Komering yang merantau ke Sumsel tanpa kehilangan identitas suku Daya Lampung. Kedua suku ko punya adat dan tradisi yang mirip. Dan terakhir suku Daya namanya. Suku ko punya nenek moyang yang sama jo suku Komering di Sumatera Selatan. Dan sebagian masyarakat suku Daya ko merantau ke Sumsel dan tetap mempertahankan identitas suku Daya Lampung itu tadi. Gitu. Jadi dengan keberagaman suku-suku asli Lampung yang memukau-kau, Provinsi Lampung jadi tampenan menarik untuk di apa untuk mempelajari dan menghargai lah kekayaan budaya Indonesia. Kalau Indonesia itu terdiri dari suku nan kayu alias multi etnis. Yeah.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

24 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Senang rangka gitu Bali ya, di lagu-lagu Minang spesial. Dan kita akan putarkan sampai jam 9 malam nih. Lalu jam 9 kita akan di Salam Bajawe. Jadi silakan bergabung Jo 4 untuk Rahmi request. Habis itu kuliah salam-salaman dan sanak kasadonyo lainnya yang mungkin malam hari ku ingin disalami, ya kan. Selamat malam untuk dun sanak dan baru kau mulai aktivitas. Sama ojo Ari malam ko, barangkali kebagian shift malam kan. Dan Ari yakin dari pagi sampai sore tadi lah siapkan diri supaya malamku tetap fit dan indah mengantuk. Iya, video-video dulu kan kalau shift malam itu tantangannya kan. Untung masih kita mengawankan usaha pernah ngaji lagu-lagunan rancak.

Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak, sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi, Nak. Boleh Bapak duduk di sini?
0: Maaf, Pak. Penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Enggak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya, Pak. Semoga cepat sampai ya, Pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya, Pak.
1: Syukurlah. Terima kasih, Nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusra Padaga, Aco, Tajago malam hari. Dan susah bali untuk lalu, aku akan menurunkan risiko apa namanya, kualitas tidur dan rancak. Tengok risiko berpotensi menggaduh produktivitas saat itu meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Masih tidak lama dogana, wak laka lalu kira Tajago, tidak perlu nyenyak, ya kan. Nah, informasi dari alodokter.com, kodisiko dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia dusun apadanga, dan gangguan ko adalah jenis insomnia yang membuat awak susah untuk mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitasnya jadi menurun. Nah, pertambahan usia, jet lag ataupun pekerjaan yang sistemnya shift iko bisa mempengaruhi ritme tidur seseorang. Kondisi iko membuat seseorang lebih mudah terjago di malam hari ataupun susah lalu balia. Berbagai gangguan fisik bisa menjadi penyebab pulo awak terjago di malam hari. Sarupo mungkin kembung, nyeri sendi, atau emang lagi batuk, sakit pernafasan, sampai bahkan penyakit saraf. Penyakit yang agak-agak tinggi levelnya segitu serupa Alzheimer, Parkinson, diabetes, jantung, prostat, kandung kemih, itu pun berisiko menggaduh waktu lalu malam hari. Dan perubahan hormon itu pun akan menjadi penyebab lainnya di sana perang. Jadi selain itu UB yang mungkin awak konsumsi itu bisa menjadi faktor juga katanya. Kan sampai barangkali ada yang suka mengkonsumsi alkohol ataupun minum-minuman berkafein serupa kopi, ya kan, atau memang banyak memakai gadget sebelum lalu itu kan bisa menggaduh kualitas lalu pula usaha barangkali. Jadi cahaya biru dari layar gawe itu akan menurunkan produksi hormon melatonin yang berperan untuk mengatur siklus lalu awak. Nah, bacaronyo mengatasinya, batasi konsumsi minuman berkafein dulu setidaknya 8 jam sebelum lalu. Jadi kalau lalunya jam itu yang saja ndak, misalnya jam 10 itu yang mundur 8 jam. Itu terakhir awak minum minuman berkafein, teh, kopi. Dan hindari alkohol, makanan barek setidaknya 3 jam sebelum waktu lalu. Kurangi penggunaan handphone setidaknya 1 jam sebelum lalu. Kalau ndak main HP tarik pasti ndak kelalu tuh kan. Setelah itu lalu dan jago di jam dan samo setiap hari, lakukan olahraga rutin beberapa jam dan ciptakan suasana kamar awak nan nyaman, tenang serta bersuhu ideal gitu. Nah, kalau alunjo terlalu setelah 5 balai sampai 20 menit, jago lakukan aktivitas ringan yang cahayanya redup-redup saja. Pasti hindari malia jam katiko berusaha lalu balik karena memang akan meningkatkan yang namanya kecemasan. Sebenarnya kalau sesekali dosa dan pandangan namanya jago di malam hari, kok tidak masalah. Tapi kondisiko otomatis akan menggaduh aktivitas kalau terjadi serial berulang. Jadi kalau memang tidak bisa juga konsultasi ke dokter, ya kan. Pariso butuh pulau wak 30 mini untuk lalu balik berlangsung lo 30 hari lama mana kok baru dicek ke dokter gitu. Oke, wak lanjut dulu deh ke lagu Dusun Apadanga sampai malam untuk Dusun Kesadaran yang masih bersama kami ataupun yang baru bersama Perempat dari Padang suara budaya Sumatera Barat. Kini awak akan putakan Rambun Paminan, janji babalih tutup.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Teboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang.

Rompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam Sumatera Barat yang ada di Manusia Jobrado, malam hariko. Mudah-mudahan malamku di tengah suasana santai, katunan tape untuk melapeh. Lah, setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, terus senang dan sedang santai di rumah, menikmati waktu sama keluarga, mendengarkan siaran Perempat RRI Padang. Terima kasih banyak telah menjadikan kami sebagai kanal hiburan untuk Dusra Kasadonyo. Mudah-mudahan lagu dan informasi yang kami sampaikan, kami hadirkan, itu bisa menikmati, menemani waktu santai di sana. Peluntunan Nusara Peranganan malam hari kau mungkin masih disibukkan juga berbagai aktivitas malam. Elonan yang sedang bekerja, bertugas, atau sedang di jalan mengemudi, sedang beraja, sedang menggali bagai, ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang harus selesai. Tetap semangat dan selalu utamakan kesehatan syarat keselamatan. Semoga apapun usahunan awak lakukan malam hari kau membawa hasil dan terbaik Dusra Penangah. Yang penting apapun aktivitas Dusra malam ko, nah, mudah-mudahan kehadiran kami bisa menjadi kawanan menghangatkan suasana lah, menghadirkan informasi bermanfaat serato alunan lagu-lagu yang mengawankan setiap langkah malam hari Dusra Penangah. Okay. Sebanyak lagu pilihan informasi menarik dan berbagai sajian spesial yang akan menemani malam hari di sana. Nah, kita akan

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Tepatnya dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, Suara Padang, jam 9 lebih. Selamat 5 menit waktu Indonesia Barat. Gitu di Salam Bajawe, silakan. Ini waktu 2 jam kok habis Suara Padang, jadi silakan telepon di line traktif itu 07151-82-24 ataupun langsung di 08-66-09-24-06-yo. Babagi kababar itu atau request lagu-lagu Minang. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa?
1: Sama Uni Okta.
0: Uni Okta di Uni Okta di mana? Uni Okta hari lupa Uni Okta lupa hari ko.
1: Lupuan salah tempatnya.
0: Nyokta lupa lho rima tempe nyokta.
1: Yalah
0: sama sih kok mah. Mbak tuh steba nak. Ini steba nak salah hari nak. Yo salah deh.
1: Salah iya
0: lah. Yo salah deh. Dilah apa kabar nyokta malam hari kok. Apakah sakit?
1: Enggak lagi lalu tanya.
0: Oh lalu sajonya. Oh berarti sedang.
1: Elok bukan lalu.
0: Oh Elo, oh hari kira tadi lalo. Kok lalo berarti dalam masa penyembuhan Uni berarti?
1: Iya.
0: Iyo.
1: Pasang lagu.
0: Apa nih?
1: Minta lagu ya, request lagu.
0: Oh jadi, lagu ada nih.
1: Pasang mandi salah.
0: Pasang mandi? Oh jadi, emang mbak apa pasang mandi? Kau ni tu?
1: Tak tahu dah, dengar lagu tu ya.
0: Yang mana tu ni pasan mandi ya? Yang Ian Rustam ya? Atau Fanny Fabiola atau Tiaramon atau
1: Fanny aja lah nak.
0: Fanny sajalah ya. Jadi, ya. Oke ni Okta silakan. Ada yang mau disalami? Nak tu berarti dah. Jadi.
1: Udah Ari tu.
0: Oh Ari. Jadi ya. Itu Ari sejo. Sudah tu?
1: Yang lain ini buat ada lah yang dangga salah.
0: Ah jadi okay lah. Oke okay, Uni mau si banyak ri. Ditunggu lagu di.
1: Ya hari Minggu ya.
0: Hah hari Minggu?
1: Iya utuh. Udah itu aja makasih udah.
0: Ah, iya. Jadi sama-sama Uni Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Uni Okta di Steba yang sedang lalok-lalok saja itu beliau. Elok-elok tadi. Selamat malam, salam jawab.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Iya, sama-sama siapa? Iya, selamat malam.
2: Sama Bobby.
0: Pak Bobby.
2: Iya, Uncu Bobby.
0: Uncu Bobby. Uncu Bobby di mana Uncu?
2: Di Lapas Tanah Air Muara Padang. Narapidana.
0: Oh, di belakang cu?
2: Ya, lepas mana di tahanan narapidana.
0: Iya, tinggalnya di mana? Di belakang tahanan tu?
2: Di dalam tahanan tu ada ada cu.
0: Oh, di dalam cu?
2: Ya, di kamara satu A.
0: Oh, mantap cu. Sehat tu cu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hari pernah masuk ke situ
2: cu?
0: Iya cu.
2: Bang
0: Ancu? Iya Ancu. Hari pernah masuk ke dalam tu? Sampai ke lakang, sampai ke anamonya kah? Tampak produktivitas membuat produk sendal. Iya. Yo, sampai ke situ tentang itu. Cuna sebok Ancu. Hah? Apa tu?
2: Apa tu?
0: Dah jales runju?
2: Apa tu?
0: Kasih tu.
2: Ya.
0: Oh nak doa silaturahmi senju? Iya silaturahmi saya mencari ya. Kebetulan memang ada perlu jok tu kan, jo kawan-kawan kan. Sebentar ya
2: cuy. Ada cara tangan bang.
0: Hah?
2: Ada cara tangan.
0: Yo. Nampak dan cu?
2: Saya dah lama.
0: Ada don cu sinan.
2: Kalau anak-anak tu lama.
0: Kau don cu sinan. Oh mantap, tak tahu ada don cu. Aku tak bisa kenalan nak situ langsung cu. Iya tu lah.
2: Jadi tu gua ni masih ada lang.
0: Apa jo?
2: Jadi tu gua masih ada lang lah. Ada aku belang lagi mah.
0: Yo.
2: Belang lagi.
0: Ah, unjulah kasih saya lah.
2: Kasih belang lah.
0: Wah, ya syukur lah, alhamdulillah lah jo. Mudah-mudahan capek jo lah.
2: Amin.
0: Amin.
2: Aku belang lah.
0: Iya, amin ya Allah. Mudah-mudahan jo. Biasa. Lu lagu unjo malam unjo. Anjo? Suara unjo kok jauh benar suaranya pak?
2: Apa lagu ini?
0: Oh lagu Minang jo?
2: Lagu Minang.
0: Iya.
2: Kita lagu yang tak dua bang.
0: Banjo?
2: Lagu yang tak dua.
0: Cuba saya dulu beko. Pada waktu itu beko ada putar.
2: Ambil aku yang nanti ayah di Tarugo nak.
0: Apa Anju?
2: Nanti ayah di Tarugo.
0: Nanti ayah di Tarugo. Ayah di Tarugo. Aduh nak.
2: Bukilan siam
0: apa? Aja dulu Anju.
2: Bukit Lansia.
0: Bukit Lansia.
2: Ya, Bukit Lansia.
0: Ah, santai. Bukit. Tak ada.
2: Itu semua genre dalam abang.
0: Nah. Andre
2: itu semua dalam.
0: Bancu.
2: Andre itu semua dalam.
0: Andre aja ya. Tapi tak ada lah guncu tu dan cuan. Si Buki. Coba kalau yang cale apa Anju? Anju? Halo? Ya kalau bis kalau yang santai coba dicari lagi. Tak apa sobok dari lagunya dah. Iyo, kok bukit ada Bukit Lawi, Bukit Lampu. Dari Odi Malik tuh.
2: Ayo Odi Malik ya.
0: Ya, itu silah. Jadi, lay don cu beko diputarin cu.
2: Ada dulu lagi cerai mah. Jangan benci kaya ya.
0: Jangan benci
2: kaya.
0: Oh, jangan benci kaya. Jadi risauan cu ya. Nah, salam cu tuh. Yup.
2: Salam
0: untuk Bang Ari, mudah sehat selalu di bumi
2: oleh Allah
0: Subhanahu
2: wa taala.
0: Makasih banyak
2: encu,
0: amin ya Allah.
2: Mudah rezeki panjang umur, dijauhkan dari nafsu yang tidak bisa.
0: Amin.
2: Berkahilah orang rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Segala cerita yang diberi dia, Bang. Jadi yang di sebar.
0: Yang tadi, oh Okta nak, Okta Uni Okta nama beliau.
2: Oh, si Okta yang di
0: sebar. Iya. Di Stebar tadi salah. Si Teba. Iya. Iya.
2: Tapi dia udah lama.
0: Oh iya, Jo. Itu sudah tuh.
2: Orang-orang SMG udah lama. Tapi dia dalam.
0: Iya, iya, iya. Lebih sobok ya dalam aja ya. Jadi.
2: Tanya, seolah-olah.
0: Siapa? Siapa, Jo?
2: Olah-olah.
0: Oh iya olala ya Uni olala. Jadi. Oke. Putra Kilo 9.
2: Pak Roni
0: Ceniago
2: tuh Pak Roni
0: Tenjong
2: nak. Pak Roni Ceniago. Pak Roni Tenjong
0: ya
2: Pak Roni Tenjong. Pak Roni Tenjong. Pak Roni Tenjong.
0: Pak Roni Jamba.
2: Ayo lah Pak Roni Jamba.
0: Dia tabiang lah selari.
2: Tuh. bang, oni mai bang, oni udah sehat bang. Awak terkaji oni ya.
0: Oni alhamdulillah sehat
2: awal
0: ya.
2: Awal alam mana terjadi lah.
0: Iya.
2: Ada acara waktu ada jo, waktu mana yang ajo. Ada acara bagaimana?
0: Iya. Oh terakhir tu sebok tu.
2: Nah terakhir hari pas guru hari minggu mana ya?
0: Oh iya. Sehat lio ya.
2: Sabtu terakhir
0: ya.
2: Salam dari yang jelas kita.
0: Ah jadi. Jadi jo.
2: Kita tahu ya Wan. Kita harus buat jo mari.
0: Apa?
2: Kita harus buat yang jelas terus bawa.
0: Lagu.
2: Iya jelas. Kita harus buat.
0: Tuka?
2: Buka Facebook lah.
0: Oh Facebook uncu.
2: Ah ya, buka namanya Rian Gelap.
0: Rian ah?
2: Rian Gelap R I Y A N.
0: Oh Rian. Rian. Ah.
2: Kasih G E L A P.
0: Oh iya jadi. Kok koriku kak?
2: Ah iya yang ah bang ini dia promosian bang, si bang bila di sini bang.
0: Apa tuh?
2: Ah promosian urgent mah. Oh buka urgent mah.
0: Oh iya.
2: Ah. Jadi mudian Bang.
0: Seluruhnya
2: SM kalau pengen ya kalau pengen ke urgent telepon saja Jambo di urgentnya Rian Gelap memang.
0: Ah jadi oke cu.
2: Nomor HP-nya 082781761600.
0: Ah.
2: Urgentnya.
0: Oke lah
2: cip. Yang minat yang nyari urgent bisa lah Bang.
0: Jadi ya mantap.
2: Oh yang lima bang, yang di area yang lima bang, yang di bebas bang.
0: Enggak, yang di Sudirman cu.
2: Oh yang di Sudirman, yang iya. Lima yang di Ketik.
0: Enggak, Sudirman dua balik. Dake apa? Oh, Ratu Langi.
2: Oh. Baca bang lebih ke bang tahun 2003 balik itu orang Malanggalu mah, orang ngotot TVRI mah, ngotot TVRI Malanggalu mah, lihat banget.
0: Balangga di mana tuh?
2: Aduh orang gaya dulu di kemau di kota lama mah di ke goreng nuku merah mah.
0: Oh enggak tangan mah.
2: Aduh orang RI, aduh orang JPRI orang gaya rumah.
0: Hmm.
2: Coba bang mah terus pergi ke balai.
0: Iya.
2: Yang nyantai mah mati mah meninggal mah pidi dia mah aku orang yang mah.
0: Hah? Meninggal hidup mah?
2: Orangnya. Hidup dia mah aku orangnya.
0: Oh iya.
2: Rian gelap punya orangnya.
0: Oh.
2: Hidup dia bang. Dia. Aduh yang tahun 2003 balik Belangga orang TVRI mentah orang mah.
0: Iya. Coba dicari tahu bisa.
2: Orang mabuk mah. Orang mabuk mah. Kita nyantai yoto TVRI mah. Beke lakang koren mah. Ada pemerah koren teman kan. Kayak ni. Aduh reke orang menjauh bisa kan ada sepagi go do. Kalau belok diri kan tepulda do. Kalau luri akan pemerah koren do. Apa sana kita sepagi go to Belangga. Nyantai orang to TVRI mah.
0: Oh.
2: Atau ya. Orang memang mati meninggal mah di mah kunyo orangnya.
0: Oh, alhamdulillah lah ya. Panjang juga usia anaknya. Nanjo ah.
2: Yo kali mah bang.
0: Iya itulah.
2: Yo kali mah bang.
0: Jangan sisio kana danco.
2: Alhamdulillah. Ini kalau tempat bang. Nanjo ada do ulah orangnya mabu ada do itu bang.
0: Alhamdulillah danco. Amin itu. Yo lah berkali-kali di kesempatan dia.
2: Meskipun Malaysia tidak tahu apapun berbuatan awak mak.
0: Iya.
2: Allah yang diatur pasti mengawal juga.
0: Nah, iya.
2: Yang diatur pasti Allah pasti mengawal.
0: Ah,
2: la ilaha illallah tiada tuhan selain Allah. Allahu akbar. Allah itu maha besar.
0: 100% 100% kesadaran uncu mah. Mantap, cu. Oke lah, Beko diputar lagu ini, cu.
2: Ya, bang. Oke. Okay. Tangkua lama di rumah tapi bang tangkua sandang di rumah saya bang.
0: Oke, cu.
2: Dulu rumah minta bayang, ini rumah minta saran, minta dosarai. Dulu rumah minta disayang, ini rumah minta carai.
0: Sabar. Ya, nah, tidur yang harus dijalani, Uncu. Yang penting sabar. Iya, jadilah. Uncu.
2: Hai, Bang. Makasih banyak, Bang. Itu rekan-rekan lain juga bilang lah, Bambu, Bang.
0: Ya, indah, mantap. Ya. Uncu, sama-sama. Oh.
2: Dari Bobby, Bang, ya.
0: Oh, Uncu, Bobby. Yoi.
2: Jadi, Bang. Bang.
0: Jadi.
2: Bang.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tua Bobby, Uncu Bobby di Moro Padang. Ana maunya kok. Ba ana wak kamaila namanya Tuhan tuh pasti mencaliak rete kan. Jadi apapun ana kerajo kan, kata monitor 7 CCTV luar biasa yang gak bisa ditanding dari CCTV di dunia kau ya kan, Surah Braga. Jadi pas lah kalau Bobby memang untuk itu pilihan hidupnya, alhamdulillah ya kan. Lagu tadi Bob Jancame, enggak Bukit Lantia ya. Aku coba recheck deh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam Bajawe.
3: Iya.
0: Iya. Samusia kok?
3: Undin.
0: Oh, Undin.
3: Masih, iya.
0: Masih di Iko, Undin. Tunggu hitam, Din.
3: Masih.
0: Oh, nak pindah-pindah, Undin dah.
3: Pindah, mengandung saya pindah rumah di situnya.
0: Iya, pindahlah, balik rumah saya lagi.
3: Oh gitu.
0: Iya. Kalau banyak rumah kan lama pindah-pindah mah. Pesan wak rumah skop kapal rumah. Pesan wak pindah.
3: Iya rumah tu nak abi kalau dia.
0: Iya rumah nak dikuduk tu yo mak abi yo. Rumah untuk lalu. Paling kumuh di perasian. Terus piti dicat liat. Ah jadi rancak liat. Barah rumah Din. Ada dua.
3: Iya.
0: Eh cie. Kau dua minta cie.
3: Tidak doh.
0: Batu.
3: Nak punya wak dah.
0: Oh Allah, nak saleh. Ya kok ndak dibagi jual ge lah, kok rancak jual biar Bali murah.
3: Di mana?
0: Ya, kok Bali murah nak ada.
3: Oh baik, bisa
0: deh. Iya, tapi kalau Bali mahal.
3: Ada pun ndak ya.
0: Nah, serius lah ya.
3: Jadi.
0: Habis kok
3: rumah banyak sih kok.
0: Rumah apa tuh? Banyak di situ.
3: Banyak.
0: Lain cancak.
3: Cancak. Dia... Kamu jual rancak orangnya.
0: Hah, orang yang jual rumahnya siapa tuh, Mang? Emang tahu Din.
3: Ndak, Undi yang promosian.
0: Gimana Raramas ini?
3: Araka para jamur ya.
0: Para jamur itu Raramas tuh?
3: Araka dadak tunggitang.
0: Oh, ada banyak perumahan baru gitu?
3: Banyak
0: ri. Wih, luar biasa ri. Jarang lo kasih karena belakanganku lagi gak sehat badan kan. Jadi pulangkan tuah tuh di rumah sih. Nah, dom lalalala.
3: Tapi kondisiku waspada banjir.
0: Oh, pelangganan juga begini.
3: Ini-kini kok lain tak dorinya sejak pindahan apa pak banjir pak bagi-bagi pecah kan.
0: Oh.
3: Pecahnya ke DPR, pecahnya ke pusat.
0: Oh, layan man.
3: Aman. Kalau nak dua hari di malam.
0: Iya.
3: Kalau dua hari di malam tak ada sudah.
0: Wah lah mengenang tu mana Din bentuk beberapa kejadian belakangan tu nak.
3: Ah tuh sampai masa dekat jendela aku dia.
0: Nah iya.
3: Iya.
0: Bentuk
3: di rumah 1 meter. Di bawah rumah apa? Hilang kok dia.
0: Iya, iya. Ri kan pernah lo dulu pernah di Trisandi itu tahun-tahun barat ya. Emang sapo banjir gandang tuh sap pinggang.
3: Dan itu dong.
0: Itulah, mudah-mudahan
3: sih. Waktu tentara ya 2006. 2006
0: balik. Oh, 6 balik. Ba, nah, tinggi.
3: Sampai di apa nang?
0: Iya.
3: Tinggi kan?
0: Oh iya. Sampai salia.
3: Iya.
0: Berarti kalau Undin tuh lah tawan 6 tuh.
3: Nanti iya.
0: Oh, tuh waktu tuh di mata Undin.
3: Waktu itu Alanda shelter udah pakai sama apa? Sama perahu karet akan wah.
0: Oh, pakai perahu karet Undin jadi lela.
3: Iya.
0: Oh, gitu.
3: Tapi kini lah aman.
0: Kini nak ya bantuannya semakin kini kok lah semakin banyak berkurangan Undin.
3: Alhamdulillah, sejak ada yang pengisi ceramah tadi.
0: Apa?
3: Yang pengisi ceramah
0: gini
3: kok.
0: Pengisi ceramah.
3: Pengisi ceramah,
0: pengisi?
3: Pak Li Amran.
0: Oh, wali kota.
3: Iya, yang pengisi ceramah kan.
0: Oh iya, iya, wali kota, wak, iya. Alah, lamanya apa ya? Berkurang ya,
3: syukur.
0: Ya, syukur lah tuh. Iyalah.
3: Tak kicuh di Nantarang, Jerry.
0: Tak kicuh di Nantarang. Bagus lagu lamo.
3: Iyalah.
0: Baru tak kicuh mana? Nah.
3: Tidak.
0: Dari situ?
3: Ratu Sukumbang, nak ri?
0: Terus Sukumbang. Oh iya, ada. Oke deh, siap. Terus?
3: Hari sehat kan?
0: Alhamdulillah, salah mulai.
3: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Mulai patangku yo nak takau sedang ndak lama badan. Bisa kau kamar Undin lelok si di rumah.
3: dua bulan sih
0: jamu. Jadi ya. Rajo wa 3 hari di rumah.
3: Oh,
0: iya. Iya, makan yang bian. Lalu di apa di apa kan barasian tapi lalu.
3: Tenang alai.
0: Balai. Awal sakit ke di pangale.
3: Iya kan. Bu tangga nak mau tangga nak hari iya,
0: kepala tu. Bu lalu nak mau lo lalu doh.
3: Nah, badan lama aduh.
0: Dilema nah rasanya gitu. Kok di pangam mohnya kok.
3: Dirawat juga tuh tuh enggak.
0: Sebenarnya enggak dirawat enggak cuma sempat infusnya satu jam.
3: Satu.
0: Nah. Untuk menambah tenaga.
3: Iya.
0: Karena tenaga lah habis mana waktu itu enggak bisa dipapangan lah dah.
3: Iya. Atur lah istirahat tuh.
0: Jadi,
3: kok dibangin dengan ada sidan yang banyak.
0: Iya itulah. Betul undin mantap untuk suster undin.
3: Kan baca
0: apa?
3: Bekas suster.
0: Bekas suster dulu?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Baca kerja poti dulu.
0: Oh mantap. Nggak dari petang-petang ya?
3: Ini foto nomor rumah sakit jantung.
0: Kalau putih. Oh situ dulu?
3: Iya.
0: Oh.
3: Bagian apotiknya.
0: Oh, harusnya petang-petang dia lagi resep dan rencana untuk hari itu.
3: Mana nanya.
0: Lah rancu orang cegah baru pesabui.
3: Iya, hari ini aku keluaran nih darun.
0: Tuh malu lo, masa wak sakit wak kita lo orang kasadonya.
3: Ah, cua. Apa calling-calling ke Lydia, kan?
0: Oh iya ya. Jadi kini lah cegak, saleh.
3: Alhamdulillah.
0: Kadang kita tahu
3: lo.
0: Iya. Malah salam-salam Din, untuk si aku.
3: Salam Ri.
0: Masih banyak.
3: Yang pertama saya di semoga hari saya selalu panjang dunia, tetap semangat untuk selama-lama.
0: Terima kasih banyak Undin.
3: Baik tujuh Uni di rumah Ri, anak-anak saya.
0: Amin.
3: Itu. Ya. Tadi Okta sama siapa tadi?
0: Sama Bobby. Itu
3: anak mana tadi tu?
0: Bobby. Uncu Bobby.
3: Bobby. Di mana yep. Uncu Bobby tu kiri? Uncu belum tu.
0: Tak tahu hari baru pertama kali. Yo. Komunikasi Uncu Bobby dalam lapas Muaro kata beliau.
3: Oh baik tu, salam kenal lah.
0: Nah, salam kenal beliau santale keluar tanya.
3: Itu ada Pak Oyon.
0: Hmm.
3: Ada Pak Om Tommy. Pak Jatiala. Ada Nana di Balimbiang. Ada Kak Ulan.
0: Okay.
3: Mama Najwa. Ini Desi, Bu Nur, Pak Nur, Bu Nur. Ada Mbak Iyum. Ada Sialai.
0: Sialai.
3: Pak Sutan Pamenan. Pak siapa namanya itu?
0: Siapa? Pak Roni Jamba.
3: Pak
0: Nur Tanjuang, Pak Edi Kumis.
3: Pak Mak Itam Si Kumbang, ada Ica di Bonin, Bang Cita Mame Pak Nokos. Ada Pulau Fitro Kalmandanga, ada Pulau Sialan namanya. Dari Ja Kalmandanga Pulau Yeri.
0: Oke.
3: Itu ada jenis kesenian semua nih ramai tanya. Heeh. Saya Sialek Pak. Paritlan. Pak Sadora, Sialek.
0: Sadora saja.
3: Yo.
0: Jadi, oke okay, Undin.
3: Terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Undin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uyan
0: tapai. Wah, iya salamilah Pak Uyan.
3: Ayo Pak Uyan tapai.
0: Bos sama
3: Mandara ya. Terima kasih banyak Ari.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam oi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semalam untuk Undin untuk tadi Uni Okta, Uncu Bobby. Untuk Uni Okta dulu deh, pesan mandi.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
8: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Baru sana tuh balik-balik di program Salam Jawa. Silakan di telepon 8122-0811-06-0924-0. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ari. Selamat malam balik, Ari.
0: Selamat malam, Pak Roni. Apa kabar, Pak Roni? Iya, Pak Roni Jamba. Pak
1: Pak Roni, masuk di balik materi. Banyak, ah? Ari?
0: Banyak, lah. Tadi tigonya, Pak Roni.
1: Oh, tigonya.
0: Tigo barunya.
1: Kok di sesi kedua, anak? Di sesi kedua,
0: Ari? Kok sesi kedua, Pak Roni? Pak Roni di nomor satu.
1: Ini banyak kedua, nak.
0: Lah, iya. Masih ada gitu satu jam, lah, Pak Roni. Aman
1: iya, iya. Ah, aman beri.
0: Iyo.
1: Lalamolan nak masuk lagi.
0: Lalamu Paroni ya. Iyo, Paroni bahasa apa Paroni?
1: Iyo, Paroni Rion.
0: Ah,
1: iyo, Paroni Rion ni sekali.
0: Oh, lain masuk tak?
1: Iyo, tapi iyo mince sekali.
0: Oh, mince sekali.
1: Yang kedua nak don suai doh.
0: Iyo, hanya kadang-kadang ngapul nak Paroni. Aku buat telepon pas. Iyo, pas diangke, tangkenya.
1: Iyo di sana pas. Iyo di sana padangnya banyak.
0: Itulah. Iyalah. Tapi bak apa Paroni siap-siap
1: saja. Jadi, Bari.
0: Jadi. Lagu apa Paroni?
1: Den pandang langit tabat tapi dari Zalmon le dori.
0: Ah, den pandang.
1: Den pandang langit tabat tapi.
0: Den pandang.
1: Kau ramai ya. Ya. Hari tengah hari.
0: Jadi.
1: Kau ramai. Lautan. Hati nan sunyi deran wangi curang diri.
0: Coba dicari itu Pak Roni deh, Denpan.
1: Ayo, tanya ke puteran lo.
0: Iya, tanya ke puter lo Pak.
1: Maaf, ayo, ya. Tanya lo.
0: Komputernya sedang berprosesan tadi katanya.
1: Iya.
0: Itu emang dari siapa tuh Pak Roni?
1: Dari Zalmon.
0: Dari Zalmon ya.

0: Nah, jadi. Nah, hola. Salam paro nilai. Ah.
1: Salam tu pertama tu untuk Ariu.
0: Iya, makasih banyak paro ni.
1: Semoga sehat selalu. Selamat bertugas hari di perempat RI Padang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, itu yang masuk tadi siapa tu, Ri? Yang baru masuk,
0: Bobby, yang Uncu Bobby. Iya, Uncu Bobby. Bobby ya.
1: Dari mana tu, Ri?
0: Di Muaro Padang, Padang bro ni, Muaro Padang ya. Iya.
1: Muaro Padang. Ya. Yang nama Wak.
0: Ah, iya, nak salah hari di salam tadi Peroni. Ah,
1: iya, salam kenal balik untuk mobil ya.
0: Oke. Okay. Nah, itu. Nah,
1: yang kedua, salam untuk Bagindo Tom, Raja Bagindo Tommy. Nah, itu Pak Buyang Tapai.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kak Nana dari Balimbiang. Kak Nana lah masuk hari.
0: Kak Nana, Lun.
1: Alun lah
0: ya, Pak Rumi.
1: Ayo, Kanana masuklah Kanana. Terus ini Diana di Tunggu Hitam.
0: Langsuat tadi.
1: Langsuat. Salamnya lah.
0: Jadi.
1: Ini Diana. Tuh Mbak Yul dari Lubuk Lintah. Atau Bu Nur dari Panggia.
0: Okay.
1: Pak Nur, Pak Nur Tanjuan di Cangkeh.
0: Ya.
1: Terus sudah itu Okta Desi.
0: Ini Okta Desi. Stay by.
1: Ya, Okta Pangalak tu mah. Ya. Terus sudah itu Mama Najwa. Mama Ucha.
0: Okey.
1: Di Bungki Kamen itu sudah 2 hari.
0: Jadi.
1: Lagu dia.
0: Okey, terima kasih banyak Baroni.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Roni Jambak di Tabiang. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam hari.
0: Iya, selamat malam sama Nana.
2: Nana Bang Ari di Belimbing.
0: Oh iya, Nana baru tuh disalamin sama si apa? Sama Pak.
2: Sama udah Roni Jambak. Oh iya.
0: Iya, baru aja salam.
2: Salam kembali udah Roni.
0: Oke.
2: Gimana kabar Bang Hari hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Nana gimana kabarnya?
2: Ya puji Tuhan sehat juga Bang Hari.
0: Alhamdulillah.
2: Udah lama banget Bang Hari enggak siaran malam ya.
0: Oh iya.
2: Iya, kapan waktu sih itu ada terakhir Bang Hari siaran cuman berapa orang yang bisa diterima teleponnya?
0: Oh, minggu lalu ya?
2: Iya, kalau nggak salah kan Bang Ari jarang banget siaran malam kayaknya.
0: Sebenarnya sering nah, cuma kemarin mungkin lagi nggak enak body aja kali, kurang sehat. Iya kan, Nana gimana sehat? Kabarnya sehat ya?
2: Sehat banget.
0: Gitu dong. Apa nih sibuknya?
2: Sibuknya lagi ini aja Bang Ari lagi. Sebenarnya nyantai sih
0: karena sibuk ya.
2: Lagi nggak ada bookingan juga.
0: Nggak ada OS.
2: Nah cuman sekarang masih di Tunggu Hitam sih tempat kakak.
0: Oh iya iya yang kemarin sempat Nana cerita ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Di Tunggu Hitam masih mungkin besok baru pulang ke Gubuk Bahagia lagi.
0: Iya, gubuk bahagia. Gubuk sendiri iya, itu.
2: Keluarga sehat Bang Ari?
0: Alhamdulillah, sehat juga nah.
2: Baik-baik saja. Udah kelas berapa anaknya Bang Ari?
0: Kalau anaknya Ari udah kelas 2.
2: SMP?
0: Iya.
2: Udah anak gadis ya?
0: Udah gadis, sudah bisa nemenin kemana-mana itu.
2: Udah happy lah Bang Ari anak udah besar. Cuma satu ya Bang Ari?
0: Iya, alhamdulillah satu nah.
2: Tidak apa-apa lah. Sekarang apa-apa. Banyak anak tuh.
0: Iya, sama aja sih. Ini syukur-syukur alhamdulillah dapat perempuan ya, cewek satu.
2: Iya
0: gitu.
2: Sama, iya.
0: Iya.
2: Apapun harus disyukuri ya Bang Ari.
0: Iya, kita syukuri. Alhamdulillah dapat satu kita syukuri ya nah. Iya, nanti nunggu Nana aja lagi nih.
2: Jadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, jadi anak soleha juga.
0: Iya betul. Tinggal nunggu Nana bangsa. Nanti. Harapan bangsa. Oke. Nana ini mau request apa nah?

0: apa yang bagus ya.
1: Apa nah?
0: Ini ada yang request dari rumah nih, Bang Ari dari tadi bilang Rato Mandeh katanya.
1: Oh, Rato Mandeh, wah. Nangis dong.
0: Gimana?
1: Nangis dong.
0: Iya, ini dari tadi nih bilang Rato Mandeh, Rato Mandeh. Kalau masuk nanti request Rato Mandeh.
1: Ada sih, ini yang dari ini ya, dari Adela ya.
0: Nah, terserah aja lah Bang Ari, apa penyanyinya. Kata Mak Cam si Kumbang, itu dia yang kak dibaca.
1: Ya iya, biarlah ya. Ayolah, pilihkan aja itu ya.
0: Rato Mandeh kan Bang Ari, ada kan Bang Ari?
1: Iya, ada. Satu juga kebetulan lagunya Rato Mandeh nih, dari Adela nih.
0: Oke lah Bang Ari, itu aja lah.
1: Oke nah, salam-salamnya. Untuk
0: oke, salam-salamnya Bang Ari. Untuk Bang Ari yang pertama.
1: Oke, makasih Nana.
0: Selamat bertugas. Salam untuk keluarga di rumah juga. Hati-hati pulang nanti Bang Ari.
1: Siap, makasih Nana.
0: Oke, jaga kesehatan terus ya Bang Ari.
1: Amin, amin nah, siap.
0: Salam buat semua kru perempat yang lagi bertugas. Tadi buat Uni Okta.
1: Oke.
0: Alias SBC di Asratek. Terus buat tadi salam kenal buat tadi Uncu Bobby ya namanya.
1: Iya, yeah, Uncu Bobby.
0: Salam kenal buat Uncu Bobby. Terus siapa abis Uncu Bobby tadi?
1: Diana, Undin.
0: Oh iya, Uni Diana. Salam untuk Uni Diana. Salam sama-sama balik Uni Diana.
1: Kebetulan sama-sama buat, di Gunung Hitam ya, Naya.
0: Udaroni Jambak tadi. Terus Bu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Yul, Ibu Putri Tanjung di Pariaman, Uni Gita di Parsel, buat Uni Wulan, Uni Desian di Seba, sama Ica. Terus buat Uni Emma sama Uda Putra Kelok 9, Uda Roni Rano, Uda Roni Caniago ya, sama ini putrinya. Terus Kak Bu yang sampai jangan lupa, the one and only. Sama Ibu Manoharanya. Terus buat Pak Nur Tanjung, Pak Yon Tanjung, Mak Tan Sekumbang.
1: Oke.
0: Udah Jeff, udah Jomblo Lebay, udah Widira. Udah Hendra di Bersangkar, semua-semualah disalami ya Bang Ari, sama yang mau masuk nanti lagi.
1: Oke Nana, siap.
0: Disalami kompak semua ya Bang Ari.
1: Jadi Nana.
0: Nah, ditunggu lagunya Bang Ari.
1: Oke, makasih Nana ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam untuk Nana di malam hari kos sedang di Dimah. Nah, ditunggu hitam ya. Besok baru balik ke apa? Anak mau tadi? Ada anak tadi tu. Tadi lupa istana ya, istana sih. Selamat malam untuk Nana di Tunggu Hitam. Ini ke telefon mau balik deh. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam Jawa.
2: Salam Pak Jawa.
1: Iyo, samo siapa hari ko?
2: Samo biasa Dahen di Sungai Yang Batu Sangka.
1: Ah iya Dahen, apa kabar Dahen?
2: Kabar mudikonya, alhamdulillah leh sihat sihat aja.
1: Oh masih di Sangka, alun balik Dahen ke Jawa leh dah.
2: Alun leh mungkin Agustus, bisa akhir-akhir Agustus lah. Kau ada tugas hari.
1: Oh, tugas apa tuh?
2: Ada lah pokoknya.
1: Oh, proyek ya?
2: Privasi.
1: Oh, privasi. Iya. Nah, ada selesaikan loh. Udah berapa lama lihat dah, Hen?
2: Oh, sedang membangun pondok ketik, pondok buru.
1: Wes mantap. Iyalah, harus disudahi cek-cek lu, Nadayan.
2: Iya.
1: Iya, soalnya pulang gak bisa sekali setahun, Nadayan ya?
2: Kalau lah pulang awak ke Jawa besok paling sampai tahun lain pas Piala Dunia di Maroko besok.
1: iya. Jadi kau pulang pas Piala Dunia sih kira-kiranya ya?
2: Enggak, dari 2008 balik dulu kau baru pulang 2026 7 tahun.
1: Iya. Napa ada?
2: Tapi dimanfaatkan benar. Pas mau Pildun.
1: Yo, pas benar lah ya di Pildun ya.
2: Iya. RRI lo jadi partner ofisialnya kan. Aduh,
1: Piala
2: kan
1: dunia. Mantap tuh. Iya. Pas bana
2: bulan tadi malam gua kan mendengarkan tuh apa acara seremonialnya tuh di auditorium kan,
1: Pro itu
2: RRI Padang.
1: Iya udah hen.
2: Kalau di RRI Padang di Sikua kan mendengarkan di 93,5 FM.
1: Iya.
2: Pemancar relay yang di Bukit Gombong yang di Solo tuh.
1: Iya betul. Dari Ruang Rindu berarti dah
2: enggak apa tang. Oh iya di Ruang Rindu tadi malam tuh.
1: Iya.
2: Yang dinyanyikan deh jebolan
1: para BRT itu bintang radio ya.
2: Sumbar.
1: Iya betul Ren. Luar biasa memang.
2: Terus awal tadi malam sampai jam babak pertamanya menangkan di Pro 1 RRI Padang kan. Habis itu kok kawan ado majak nonton lah di Mukokan Tuali Negari itu jadi ado nobar. Pena wak
1: ketinggalkan. Iya.
2: Halo?
1: Pena nobar langsung dahin di lokasi leh.
2: Iya, jaraknya paling dari rumah ke Kantuali itu, Wali Negari itu 100 meter lah. 150 meter lah jarak.
1: Kalau di apa konversi ke jam berapa jam lain setengah jam?
2: Kemana?
1: Iya jarak ke tempat lokasi tadi itu dari rumah?
2: Enggak 100 meter, no berapa? Paling berapa mini kalau
1: jalan? Oh kaki. Mini itu ya? Oh iya.
2: Iya.
1: Nah,
2: kalau dari pasar sungai yang tuh ya agak 1 kilo 2 kilo.
1: Hanya itu loh euforianya kan. Kalau kawan lo untuk nonton bareng nah, digaskan saja kan. Kalau hari petang terkawal sampai itu, subuh benar.
2: Iya pas bana selesai acara bola itu kan Piala Dunia itu kan langsung awal sholat subuh lah kan.
1: Iya.
2: Pas bana momennya.
1: Iya.
2: Makan ketan goreng sama apa namanya itu teh talu kan nikmat sekali itu ri.
1: Iya betul. Tuh bah lalu.
2: Lalu jam 8 itu jago jam berapa itu kan.
1: Lalu jago sih sore Rena.
2: Enggak eh.
1: Tidak.
2: Emangnya wah anak muda aja jago sore.
1: Oh iya kira dia lah seharian apa begadang kan.
2: Iya.
1: Pantai lalu sampai sore.
2: Enggak
1: ada nih.
2: Awal jalan lalu sampai sore itu ya. Kalau waktu muda dulu yori.
1: Iya. Iya, awak pikir jo seusia bertambah kok kadang penyakit banyak ketiburan ini ya.
2: Kalau yang namanya ini. Anak muda itu kan pikirannya kan enggak ada loh. Kalau awak yang dewasa kan pikirannya banyak masalah mikirin anak istri
1: iya.
2: Itu segalanya kan ekonomi.
1: Ekonomi kan? Betul.
2: Iya. Kalau yang anak muda tuh tanpa beban dia enggak punya beban itu ri.
1: Enjoy saja nah masih lama lah kok masih muda mah atau ya kan.
2: Iya.
1: Bisa lo pikir katanya ya, Dain.
2: Iya.
1: Dain lah lagu Dain.
2: Bisa lo pikir.
1: Iya, itu lah.
2: Lagu Hatiku Senang enggak dorong.
1: Judulnya yang mana tuh? Aduh Hatiku Senang sih tapi enggak banyak kayak Dain.
2: Tambah api tiba lanjoda. Apu di Bali sagalo mahada.
1: Judul
2: paranci jo sambalado dah.
1: Judul itu.
2: Pati kapalo denaima Nuka, tambah-tambahlah piti belanjo.
1: Judulnya?
2: Aku tuh cocok banget di zaman noh tuh di zaman kini ri. Apo di Bali segala maha gitu ya. Mak-mak komplek tuh kan.
1: Iya ya.
2: Ada gak?
1: Hatiku Sendang. Tambah piti belanjo judulnya.
2: Iya Den? Iya tambahlah piti belanjo.
1: Piti Balanjo
2: Hatiku Sendang
1: Piti Balanjo ya ada instrumen nih lah kiranya adanya.
2: Di Coto ada dong?
1: Tak ada di Coto ada Rena.
2: Are-are Lungga saja lah.
1: Are Lungga
2: Repai dan Wati.
1: Are Lungga salah.
2: Kalau bahasa Sungayang tuh are-are Lungga aja. Katanya
1: oh, enggak lunggar. Enggak lunggar.
2: Lungge. Iya.
1: Oh, Lungge. Are-are
2: Lungge. Okay. Bonde, ule kan.
1: Oh.
2: Baso.
1: Agak pakai ee sedainya.
2: Iya, kamu baso jo Bang Ginang.
1: Oke lah. Siap Dayen. Aduh.
2: Satu paket mah.
1: Iya. Satu paket. Salam Dayen leh. Tua sia Dayen.
2: Salam tua yang baru turun tuh untuk Nana di Balimbiang. Terus untuk Uni Diana tuh.
1: Oke.
2: Untuk Mbak Yul. Untuk udah Roni Jamba. Pak Nur Tanjung nggak masuk ri?
1: Alun.
2: Oh, mungkin kalau tak kalau nyeri.
1: Da, tadi lainnya fon Pak Nur pilih tentang keangke kayaknya pas mangke nan lainnya masuk.
2: Terus buat Bu Zur, buat Mama Naswa, Bunda Queen, Pak Buyong Tapai. Pokoknya untuk kesadonya pendengar Pro Ampe, baik yang ada di Kota Padang, yang ada di perantau, yang ada di seluruh Sumatera Barat, mendengarkan lewat RRI Digital.
1: Oke, Dahen, siap Dahen.
2: Ditunggu lagunya dari Lepe dan Wati, arek-arek Lunggari.
1: Jadi, makasih banyak Dahen.
2: Ya, untuk Ari selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tigo penelpon nak tak salah ri Pak Roni, Nana, Samo, Dahen. Mulai kita break dulu dih. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk menerima telepon. Baik ke WhatsApp ada beberapa bisa dibacakan. Seputar tangih bapak yang rumah. Baik ke Dorato mandih bagai. Sudah tu bikodo arek-arek lungga-lungga untuk ada henan di Sungayang dan ya. Nah, Sungayang ya. Menurut terus nak sadonyo malam hari ko dan masih bahasamu perempat. Nah, selamat malam sejodih.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni, tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan Kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Saparangga lah jam 22:55 lah. Pokoknya hari harus pamit, tapi sebelum itu ada sap dulu yang bisa kita baca. Assalamualaikum Andi, apa nih? Oh, Mami Queen ya, selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki. 27 Juli 2026 untuk adik bungsu Kak Eka. Putarkan selamat ulang tahun dong Rosa Sylvia. Versi Minang dan ucapan selalu, semoga selalu sayang orang tua dan keluarga. Amin. Dan untuk semua mendengar perempat malam hari ini dan selalu istimewa buat Anand dan Andi. Terima kasih Mami ya. Oh iya, Kak Eka di Mega Permai batas kota juga. Oh iya, buat adik Kak Eka happy birthday ya Mami. Yang ulang tahun adiknya Kak Eka, Aditya Rahmat Musti, anak keempat bungsu Nihca. Mantap. Oke Mami, happy birthday buat si bungsu. Nah, Assalamualaikum penyiar bertugas hari, selamat malam dari Kuala Lumpur, kota Kuala Lumpur, hadir menyapa di malam hari ini. Salam untuk Pak Buyuang, Pak Buyuang Tapayu, Nimonik, Ajo Piala, Bundo Queen, Nuni Diana, Bayu, dan seluruh pendengar perempat Dimensi Jebrado RRI perempat suara budaya Sumatera Barat. Terima kasih RRI. Siap dahen dajes, masih banyak. Nimonik, selamat malam. Salam kompat untuk pendengar perempat, kata beliau. Sudah tuh Mbak Yul, Mama Ica. Salamnya untuk Pak Nur, Tuan Nana, Bang Roni, Ninel, Di Parker, Mbak Yul, Mbak Desi, dan seluruh kru-kru dan fans perempat satu tanpa kecuali. Ya, oke. Gitu WhatsApp. Terima kasih banyak Allah Maha WhatsApp. Mohon maaf kalau sempat menerima telepon karena katulah mepet jam 22:57 ini. Jam sabaleh sampai jam 2 baleh. Masih ada lagu-lagu rancangan kita putar untuk mengawankan usaha peranganan ke berancak istirahat dan lalu. Hari ini sampai jam 2 baleh, masih untuk edisi 22 Juli 2026. Terima kasih Nan Lebaga Buang, Uni Okta, Uncu Wobi, Undin, Paroni, Nana, Samudahen, dan lain-lain yang lah WhatsApp tadi. Dih.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu, sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dun sana kasadonyo. Dangalah kaba jobanto. Ranah minang dilandu wanca. Nyao arah to bandu sawah joladang hilang minasku. Uluakan tangan

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Manfaat RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera.

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah,

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Pesona Penerangan tuntas tugas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 20 Juli 2026. Dan kita akan kembali berjumpa esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi itu suara pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir ke ruang dengar Anda di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami di Prompat RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Kembali Pro4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2026. Bersama saya, Amna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Di seluruh pendengar, kami informasikan waktu sholat subuh hari ini wilayah Kota Padang dan sekitarnya sudah masuk pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini dengan surah Hud ayat 69 sampai dengan 78, dibacakan oleh Roza Rizki. Dan ya, kemudian setelah itu ada ceramah subuh bersama Ustazah Fitriyani SAG dengan judul ceramah 4 kelompok yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia, Ibrahim,

0: mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepadamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat. Kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, 'Ini hari yang sangat sulit.' Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji." Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang-orang yang pandai? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok Yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah, pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah. Baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kesyahiran kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. memiliki akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Istana Padangang, pemerintah Kota Pariaman mengusulkan pembangunan gedung unit layanan disabilitas ULD. Nilai anggaran sekitar 9,37 miliar rupiah kepada Badan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Guna memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di daerah Tasabuhi. Wali Kota Pariaman Yota Malat mengatakan pembangunan ULD menjadi salah satu kebutuhan daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi peserta didik penyandang disabilitas mulai dari asesmen, pendampingan hingga penguatan kapasitas tenaga pendidik. Dekarano itu lanjutnya diperlukan sarana jo prasarana khusus untuk menangani berbagai kebutuhan anak penyandang disabilitas sekaligus menyediakan layanan terapi guna mendukung tumbuh kembang anak tersebut. Informasi selanjutnya, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat memastikan video viral penyekapan tenaga kerja Indonesia TKI di Myanmar yang viral tersebut, salah satu korban merupakan warga Kabupaten Agam. Kapolo BP3MI Sumatera Barat Jupriyadi membenarkan dalam video viral penyekapan TKI di Myanmar yakni warga Agam, namun yang bersangkutan bekerja di Myanmar melalui jalur yang tidak resmi. Jupriyadi menyampaikan meski bersangkutan tidak melalui jalur dan tidak resmi untuk bekerja di Myanmar, namun pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar untuk menangani kasus tersebut. Jupriyadi mengatakan saat kini pemerintah Indonesia tidak pernah memiliki kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia di Myanmar, sebab negara yang tidak bekerjasama di Indonesia dalam penempatan tenaga kerja sangat beresiko.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

From PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sana Padangan, selamat pagi untuk Sana Padangan yang baru saja bergabung di 92.4 MHz untuk pagi hari ini kok. Mudah-mudahan hari kini kita kesadonya baru dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan untuk yang alun bersiap-siap melaksanakan aktivitas, segera untuk bergerak Sana Padangan. Karena kalau indak segera beraktivitas, melakukan persiapan, nah beko telat kapai sekolah, kuliah, karajo. Jadi harus bersiap-siap sedini mungkin. Jangan lupa sebelum beraktivitas harus sarapan dulu di Sana Padangan. Dan ingat, sarapannya harus yang bergizi, jangan banyak karbo. Nah kalau banyak karbo kita konsumsi tiap pagi, itu akan bisa membuat kita mengantuk. Kalau mengantuk, otomatis aktivitas apapun yang kita lakukan indah akan berjalan dengan lancar. Oke, kita ke perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat hari ini kok di Sana Padangan. Dari BMKG, untuk cuaca pagi hari ini cerah berawan hingga berawan. Dan ada potensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai. Untuk siang harinya, sebagian besar daerah di Sumatera Barat masih cenderung berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai dan area perbukitan Padang Panjang, Agam, Sarato Pasaman. Sedangkan cuaca sore hingga malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Agam, Pasisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Solo Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Sedangkan berawan di daerah Payakumbuh, Pariaman, Solo, Kota Solo, Solunto, Tanah Datar, 50 Kota, Sijunjung, dan Darmasraya. Untuk dini hari, secara umum wilayah Sumbar diperkirakan berawan hingga udara berkabut. Dan untuk rentang suhu udara wilayah pasisir dataran rendah 22 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan wilayah dataran tinggi atau perbukitan 6 baleh hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk rata-rata wilayah Sumbar 65 hingga kelembaban udaranya 65 hingga 99%. Tingkat kelembaban cenderung sangat tinggi di atas 90% pada pagi hari, kemudian malam hari atau saat potensi hujan dan udara berkabut. Oke, itu Sana Padangan. Berikut kita ke informasi lainnya. Tetap bersama Pro PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Fantasis bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
2: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan. Ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan. Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
2: Lo.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa nak balu nama lupu ku, ha? Kawanan nama bisa di menukan rialku ke rupiah, ha?
4: Jadi, mak ke money changer, wak, yo.
5: Manga lo harus ke money changer banget.
4: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
5: Manga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia.
2: Awak orang Indonesia. Tuh bangga awak di rupiah.
5: Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksia ya.
4: Iyo tulu tuh mak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Iyalah, manalah si Upian ini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini? Rancak mana baju Onde mah?
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Gitu One, Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
1: Hah, bagus itu Upia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
1: Hah? Baju kurung One lo nan kadipakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusana Padangan masih di Semangai Pagi. Dan jangan lupa untuk melakukan olahraga sekitar Nusana Padangan sebelum beraktivitas untuk pagi hari ini kok. Nah, tentang olahraga Nusana Padangan, yang namanya gaya hidup sehat saat kini kok semakin populer di masyarakat. Ditambah lagi jo konten-konten olahraga dan banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Indah perlu menonton influencer kalau mengamati orang di sekeliling kita, kita pasti akan sadar bahasanya banyak orang kini menerapkan yang namanya hidup sehat. Nah, sabananya pola hidup sehat tuh bantu asih di Nusana Padangan. Dilansir dari rri.co.id, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik melalui berbagai cara, sarupo olahraga 5x5 menit ya. Nah, gaya hidup bentuk itu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Muncul pula pertanyaan tentang kok pola hidup sehat itu sangat digemari deh banyak orang kini kok. Nah, hal kok disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan juga kelebihannya dalam mengaplikasikan di keseharian. Salah satu contoh adalah jogging atau running. Banyak yang melakukan kegiatan kok karena santai dan indah, memerlukan tenaga berlebih namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya serupa olahraga padel, yoga dan pilates juga menjadi cara dan saat kini digemari demi menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah mengikuti tren selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Selain olahraga, konsumsi makanan sehat atau clean food menjadi semakin banyak mengikuti juga. Banyak menu yang indah kalau lezat dan sarupo jo makanan biasanya, tapi sehat. Alko juga menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat tersebut. Karena tidak perlu khawatir untuk makan lama tanpa merasa basah. Di satu sisi, melakukan gaya hidup sehat juga membuat kita bertemu juga kawan-kawan yang mempunyai keinginan yang sama. Karena itu, kita dan juga orang-orang di sekitar bisa membantu memotivasi untuk memulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat. Baiklah, kita ke informasi lainnya di Nusana Padangan. Tetap bersama program PRRI Padang.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.

0: selamat pagi dan sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar salingkan dari Prom PRRI Padang. Untuk hari ini, kau Selasa 21 Juli 2026, bersama Ambo, Amna, Ulfa, Gansari. Di sana pandangan, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengatakan panggung apresiasi seni merupakan kolaborasi antara pemerintah dan para aktivis seni budaya di Sumatera Barat. Pemerintah menyediakan panggung Jokasado Fasilitas Pandukuang, sementara komunitas seni maisi pertunjukan secara bagiliran. Beliau mendorong Kasado Komunitas, Sanggar, Jo Kelompok Musik, dan Punya Karya untuk mendaftar melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, program tasawuf diharapkan menjadi acara rutin dan kamar revitalisasi ekosistem seni di daerah.
1: Jadi pemerintah menyiapkan wadahnya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan panggungnya, lain-lainnya semua. Tapi yang isi di sini, nanti akan ada band-band terbaik dari seluruh Sumatera Barat yang bagus boleh tampil di sini. Ya, kita ramaikan. Nanti di sekeliling ada UMKM-UMKM bisa jualan juga. Jadi ekonomi berputar, setuju?
0: Fasko menyampaikan, selain menyediakan ruang untuk hiburan, kegiatan kunjung diharapkan mempunyai dampak ekonomi pada masyarakat. Pemerintah membuka peluang untuk usaha mikro, ketek, jo menengah, menggale, salamu acara tersabui, sehingga merangsang kegiatan ekonomi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan sistem pembayaran parkir secara elektronik atau cashless dan saat kini ko telah disetujui. Tahap pelaksanaan awal akan dilakukan melalui proyek percontohan di jalan-jalan gadang di Kota Padang, serupa di Jalan Patimura, Kecamatan Padang Barat. Yudi menjalankan kamera CCTV dan berbasis AI dan dapat mendeteksi saroto mayatong kendaraan secara nyato kan dipasang di daerah tasabui. Halko, kami memuliakan segala transaksi parkir untuk dipantau secara transparan di masa mendatang.
2: Anggaran awal kan nggak ada, saya masukkan bulan Mei, belum ada dianggarkan, jadi saya usulkan dianggaran perubahan program itu. Jadi pelaksananya nanti ya paling cepat ya September, karena butuh anggaran kan, mungkin kita melaksanakan program nggak ada anggaran. Sudah kita usulkan anggarannya, sudah disetujui APBD perubahan. Rencana kita kan itu ada ruas jalan yang kita jadikan pilot project ya, untuk sistem ini, di mana nanti pendapatan itu betul-betul real, jumlah kendaraan itu dihitung secara pakai CCTV dengan program, sehingga dia bisa tahu berapa jumlah yang parkir itu secara real.
0: Menurut Yudi, sistem digital ko diharapkan dapat menutup jurang antara pungutan liar dan kebocoran pendapatan parkir. Selanjutnya pembayaran indak tunai juga